Masih di Getaran Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mak Cita di sini, Baca Maca Kakak dan orang semua. Nah, kali ini Mak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Mak Cita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Beyeren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017, ya, seperti itu, pacem-pacem kakak itu orang semua. Jadi satu ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, ya, ini adalah ritual Apen Beyeren ini, ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen, ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Beyeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Beyeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar, ya, kurang lebih selama 4 jam, ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok, ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Beyeren ini akan memulai aksinya, ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu
batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war beyuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia pacem-pacem kakak di terang semua informasi tentang Apen Bayeren ya. Apen Bayeren ya, ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

0: Lucu dan menggemaskan. Dunia anak memang penuh tawa dan ceria. Suara dan senyumnya wujud hati yang bahagia. Bayi mungil itu bernama Angel. Tapi siapa menduga kehadiran Angel menjadi awal dimulainya hari-hari pilu dan menyakitkan di kehidupan orang tuanya. Angel telah membuka tabir gelap SI dan MY. Keduanya diketahui positif HIV setelah kelahiran Angel 1 tahun yang lalu. Kecewa, putus asa, dan marah. Semua rasa itu berkecamuk dalam benak SI, sang ibu.
1: Habis melahirkan, tes kata bidan, terus hasilnya ya positif. Kecewa, semacam putus asa lah. Nggak mau makan, sama suami juga marah. Tapi ya gimana, udah kasih cobaan kayak gini. Allah yang udah ngatur, suatu saat ada hikmahnya.
0: Hati Esi hancur, malu menyelimuti perasaan ibu 3 anak ini karena statusnya sebagai ODA. Dimulai semenjak hasil positif HIV saat proses persalinan, hinaan, cibiran, gunjingan mewarnai hari SI. Ironisnya, keadaan itu akibat kecerobohan tenaga medis yang tidak bisa menjaga kode etik rahasia pasien.
1: Ya berat sih. Nah, sampai sekarang masih tetangga di belakang. Kalau lewat ke sini di depan aja, ya minggir-minggir ada saya tuh. Bapak kan aja dehnya minggir-minggir naik ke lantai orang, ntar nular. Kan bukan kayak gitu nularnya. Ibu saya jualan gak mau beli.
0: MY, sang suami, seorang supir kendaraan berat di perusahaan swasta, menjadi orang yang merasa paling bersalah karena telah menyebabkan istri tercinta terinfeksi HIV.
2: Stres pikirannya, stres gak karu-karuan mikirin tiba-tiba kayak gitu. Gak tau lah, pikirannya ngawur kok, gak tau kemana arahnya, pusing.
3: Menuju ke pemeriksaan itu pasti ada jeda waktu. Ada kepikiran gak? Aduh, jangan-jangan saya juga positif ya?
2: Pasti kalau kayak gitu sih pikiran. Saya juga positif enggak. Waktu di puskesmas juga nunggu hasil tuh. Ya berdoa aja ya tuh. Ternyata orang hasilnya positif. Ya terus gimana? Ya rasa bersalah sih ada tetap. Orang tertularnya karena saya yang salah. Enggak saling ngerti aja. Orang udah positif mau gimana lagi. Istri nerima saya nerima istri. Udah.
0: Beratnya beban mental yang ditanggung SI tersingkir dari lingkungan karena terbatasnya pemahaman masyarakat tentang HIV. Sempat terlintas untuk mengakhiri hidup bersama sang anak. Bayi yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Sejak lahir di puskesmas, wilayah barat Kabupaten Cirebon.
1: Nomor 1 anak yang menyemangat saya, ya anak. Sampai saya pernah waktu pertama kali putus asa mau bunuh diri sama anak, pernah putus asa, tapi dipikir lagi saya kasihan sama anak. Yang dalam hati saya nggak ngomong sama siapa-siapa, nggak pernah ngomongan tetangga. Ya saya kayak gini. Ini yang kecil, yang nomor 3, masih bayi aja udah di nggak mau. Para bidan puskesmasnya yang menguatkan itu, Bu.
0: Sebuah kenyataan yang terjadi. Anggapan miring masyarakat terhadap ODA masih kuat. Dan perlahan, stigma ini menjadi mesin pembunuh bagi kalangan ODA dan keluarganya. Tidak terkecuali bagi SI dan MY, bahkan juga Angel, bocah imut yang tak berdosa. Mereka butuh penguatan dan uluran tangan kita semua. Hanya melalui pendamping lapangan seperti Sarah, mereka dapat menjalani hidup di tengah derasnya tekanan stigma kepada ODA.
4: Sulit banget, luar biasa, ketika saya hanya seorang petugas lapangan memberikan informasi kepada dokter tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Butuh proses yang lumayan lama. Saya tetap ngasih support, ngasih dukungan ke suami, ke keluarganya, ke anaknya, ke tetangganya, semuanya. Ya, harapan saya sih sebagai pendamping tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Tidak ada lagi anak yang dikucilkan karena dia adalah anak seorang ODA. Tidak ada lagi ODA yang merasa malu untuk keluar rumah. Ini bukan hanya tugas saya sebenarnya, tugas semuanya yang ada di Kabupaten Cirebon gitu kan.
0: Apa yang salah dengan kehadiran ODA di masyarakat? Pemahaman keliru terhadap HIV adalah pangkal munculnya stigma. Kurang gencarnya promosi kesehatan membuat keadaan itu terus berulang. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Nanang Ruhyana, mengakui jika sosialisasi dan edukasi tentang HIV belum menyentuh akar rumput.
5: Kalau menurut undang-undangnya kan tidak boleh. Orang kesehatan membuat stigma, masyarakat juga tidak boleh membuat stigma itu. Tetapi kenyataannya emang seperti itu. Stigma ini terjadi karena ketidakpahaman. Nah, kami juga dengan orang-orang puskesmas sudah melakukan sosialisasi. Cuman mungkin pada saat melakukan sosialisasi ini ada orang mungkin yang mungkin tidak diserap. Sehingga begitu ada kasus, bukan hanya di satu puskesmas betul.
0: Tidak adakah ruang empati bagi para ODA untuk bisa hidup berdampingan tanpa stigma buruk yang dapat membunuh mereka kapanpun? Meski keturunan ODA negatif dari HIV seperti yang dialami bayi Angel.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Jasa suara keliling.
2: Eh, Bang, jasa suara keliling. Apaan, Bang?
3: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
2: Ngaco nih si Abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi, Bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si Abang ada-ada aja.
3: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu, Bang?
2: Iya, jangan

0: Injaklah dadaku dan kau menjadi keluargaku. Kalimat ini agaknya aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
1: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu, bagi yang baru datang dari tempat lain, kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Waropen biasa bilang sema, makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin injak piring itu, dia ini sudah masuk setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring dia langkahi, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedi budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi merantau terus kembali, atau pertama kali keluar ke kota besar, dia kembali, itu yang kita lakukan sema atau injak piring.
0: Pendengar sahabat budaya, budaya injak piring yang sesungguhnya merupakan ungkapan syukur serta mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama selama dalam perjalanan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang syarat dengan pesan moral. Sehingga adat dan budaya seperti ini perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang tergilas budaya manapun.

Pendengar sahabat budaya, dari budaya kita bisa mengenali sesama. Dengan mengenali budaya dari keberagaman etnis itulah, kiranya dapat lebih mempererat pertalian serta saling menghargai dan hidup berdampingan dengan penuh cinta dan damai. Karena budaya sejatinya adalah jati diri setiap etnis dan jati diri bangsa kita. Akhirnya dari Bumi Cendrawasih Papua, saya Marta Bakti bersama teknisi Hendrik Siahinenia SPT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wanyambi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
7: Baik, baca-baca KKD dorang sudah pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita masuk di aneka kuliner Nusantara di pagi nanti ya, di jelang siang di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan masih dengan kita pukul lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah Nusantara di pagi hari ini.

0: Budaya Nusantara.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.
2: Hidup sebagai peternak lele di kota besar seperti Jakarta tidaklah mudah. Lahan yang sempit merupakan salah satu kendala utama bagi para peternak lele. Tidak hanya itu, perairan di perkotaan pun makin terkikis oleh bangunan atau jalan raya, hingga terasa semakin tipis harapan untuk beternak lele. Bukan hanya lahan sempit yang menjadi kendala pembudidayaan lele di kota besar. Sulitnya perairan dan polusi udara juga bisa menjadi masalah dalam ternak lele. Namun, kendala utama bisa dipatahkan oleh teknologi baru bernama Bioflok. Harry, salah seorang peternak lele asal Banyumas yang kini menjajal usaha ternaknya di ibu kota, akan membagikan pengalaman serta tata cara menerapkan metode ini kepada pemirsa.

0: ini pertama kali dari kawan saya. Kebetulan saat itu dia lagi mencoba metode bioclock itu di rumahnya. Saya kaget, loh kok bisa dia bertenang lele di rumah? Terus baru dia ceritakan kalau dia memakai sistem bioclock untuk bertenang lele di rumah.
1: Teknologi bioflok sangat cocok diterapkan di kota besar yang berlahan sempit untuk usaha peternakan lele. Karena bioflok tidak perlu menggunakan lahan yang luas atau balong untuk beternak lele. Justru, sistem ini bisa beternak lele lebih banyak daripada menggunakan metode lama. Sistem bioflok ini pun mampu mengatasi kerugian akibat berkurangnya populasi lele yang signifikan dan tiba-tiba, karena lele merupakan jenis ikan kanibal atau ikan yang memakan sejenisnya.
0: Pakai bioflok ini nggak perlu kolam yang luas, cukup hanya kolam berbentuk lingkaran. Kolam ini diameternya 2,5 meter, tinggi 1 meteran lah kurang lebih. Tapi jangan salah, pakai bioflok malah bisa menyebar bibit lele lebih banyak daripada pakai cara lama.
1: Teknologi bioflok memang sudah tak asing di kalangan peternak ikan, terutama di daerah perkotaan. Dengan permasalahan utama yaitu krisis lahan, metode bioflok merupakan salah satu solusi karena dinilai lebih praktis dan ekonomis untuk diterapkan di kota dengan sempit lahan seperti di Jakarta.
0: Jika awal bioflok saya sempat mengalami kegagalan, blok dalam kolam terlalu padat karena aeratornya mati dan keasaman air kurang. Saya perhatikan, akibatnya pembenihan lele saya tidak berkembang.
1: Meski sempat gagal, Harry terus mencoba metode bioflok dengan lebih sering memastikan aeratornya bekerja 24 jam. Harry yakin betul metode bioflok pada peternakan lele dapat memberikan keuntungan. Budidaya lele sistem bioflok diterapkan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bisa menjadi pakan lele. Caranya melalui penambahan kultur bakteri probiotik dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam.
0: Pertama, saya memasukkan kurang lebih 10 kilo kompos ke dalam air kolam. Habis itu, saya mencampurkan air sama larutan campuran probiotik cukup 5 mili per meter lah. Setelah itu baru dikasih tetes tebu atau namanya molasid sekitar 200 gram per meter persegi.
1: Setelah pencampuran kompos, larutan probiotik dan tetesan tebu atau molases, air harus didiamkan selama 1 pekan, hingga muncul kutu air atau dapnia, yang akan menjadi pakan alami untuk benih-benih lele.
0: Biasanya, dapnia ini akan banyak muncul di hari ke-15 setelah pencampuran air tadi.
1: Air yang siap ditebar benih selain ditandai dengan adanya dapnia, air dalam kolam juga akan berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Tetapi uniknya, ketika air diambil menggunakan gelas, air akan tetap terlihat jernih.
0: Nah, nanti kalau airnya udah kecoklatan, benihnya baru ditebar ke kolam. Baru deh nanti muncul yang namanya kambluk atau endapan dari dasar kolam. Ini tanda kalau blok sudah mulai terbentuk dan akan teraduk sesuai dengan pergerakan lele. Makanya saat penebaran benih harus dipadatin biar teraduk terus.
1: Semakin hari, air akan berubah dari coklat menjadi kemerahan. Itu merupakan tanda bila flok sudah jadi. Teknik ini bisa untuk pembesaran benih maupun pembesaran lele konsumsi. Ketika memasuki masa pembentukan flok, Harry kembali mengalami kegagalan karena jumlah flok yang berlebihan. Efeknya, air menjadi lebih keruh dan berpotensi membuat ikan rentan terkena penyakit. Ternyata kendala tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kegagalannya pada mesin aerator dan kelebihan vlog, Harry kembali mengalami kendala pada air kolam yang berbusa. Banyaknya busa yang menutupi permukaan air kolam dapat menyebabkan kurangnya asupan oksigen untuk ikan. Dengan segala kendala yang ia hadapi, Harry tetap mempertahankan metode biovlog hingga saat ini, karena ia yakin metode ini dapat membuatnya untung daripada metode lama yang pernah digunakannya dulu di Banyumas, dan meminimalisir resiko kanibalisme antar lele. Sistem biovlog selain bisa digunakan pada lele, juga bisa diterapkan untuk budidaya udang. Bagaimana? Anda tertarik budidaya lele di rumah dengan metode biovlog?

0: Baik, baca-baca kakak dari orang masih di Kitong punya aneka kuliner Nusantara, masih dengan Kitong punya lagu-lagu daerah Nusantara di pagi jelang siang sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Satu informasi kuliner, ini ada resep putu bambu tradisional Lumer di dalam. Ya, pace-mace putu bambu ini jajanan salah satu jajanan legendaris yang wanginya khas ya karena campuran daun pandan, ada gula merah lumer dan kukusan bambu. Kuncinya untuk membuat putu bambu ini ya ada di tepung yang lembabnya pas, tidak terlalu kering juga dan tidak becek. Dan bahan utamanya juga ada ini tepung beras, ada daun pandan dan gula merah ya sebagai isiannya. Tidak lupa juga ada kelapa parut setengah tua, kukus dengan sedikit garam selama 10 menit. Itu dia tadi pace-mace kakak ada dorang, kita orang punya satu jajanan legendaris ya yang sampai saat ini mungkin pace-mace bisa temui di pasar-pasar tradisional, yaitu putu bambu, salah satu jajanan tradisional yang legendaris. Baik, masih di Kitong punya aneka kuliner Nusantara sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur, masih Kitong hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara di pagi jelang siang.
1: Keempat, suara budaya Nusantara. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani

disarankan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai gadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Kabar Papua jam 11. Macam-macam kakak adik, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pacimacik kakak diterang semua, masih di Kita Rampung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacimacik kakak diterang di siang hari ini, pacimacik akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi pacimacik kakak diterang semua, jangan sampai pacimacik diterang pindah saluran radio, tetap di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pacemacek kakak didorong semua juga bisa mendengarkan siarannya Kita Orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Nusantara.
1: Sal, pergi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh Bu.
4: Eh, Dek. Ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: sahabat UMKM, balik lagi nih di obrolan UMKM, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas, bersama saya Dina Arbarini. Hari ini, pagi-pagi kayak gini, enaknya kita harus memulai hari dengan sarapan dulu, supaya kita punya tenaga kuat untuk menghadapi seluruh aktivitas kita seharian. Kebetulan banget nih, saya udah ada di salah satu UMKM paling keren sekota Makassar dan kita akan sarapan di sini. Kira-kira kayak gimana nih keseruan saya? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya, plus juga icip-icip makanannya. Wow, udah gak sabar kan pastinya? Yuk, sobat UMKM, langsung let's go! UMKM, saya udah duduk di sini, udah siap-siap mau sarapan pagi ini. Namun saya nggak sendiri hari ini karena udah bareng dengan owner dari warung depan rumah. Halo, disapa dulu dong, Bang Andika Satria Nugraha atau akrabnya dipanggil dengan Bang Andi. Gimana kabarnya pagi ini nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ramai banget di belakang saya nih, betul-betul nunggu. Karena super rame, meja semua full. Alhamdulillah ya, warung depan rumah. Nah, tapi pastinya sobat UMKM juga penasaran nih. Mungkin udah beberapa kali datang ke sini juga cobain menu-menu signature dari warung depan rumah. Pastinya juga sobat UMKM penasaran gimana sih awal mulanya nih warung depan rumah bisa hadir. Apalagi namanya lucu banget, emang literally warung di depan rumah sendiri. Yeah. Boleh dong diceritain nih Bang Andi ke sobat UMKM.
1: Oh iya. Jadi awal mulanya itu kenapa kita pakai nama depan rumah? Waktu itu pas awal kita buka pertama memang space yang kita maksimalkan itu cuman halaman rumah.
0: Oke.
1: Okay. Itu juga tenaga cuman masih saya sendiri yang apa mulai awal usahanya. Awalnya itu kan kita buka di Jalan Saweri Gading.
0: Itu.
1: Ya, itu kebetulan rumah nenek saya lama udah nggak kepake, jadi saya maksimalkan aja saya pakai aja itu untuk mulai usaha. Nah, itu mulainya itu tahun 2021 awal.
0: Ya. 2021 awal ya. Oke.
1: Okay. Jadi sekarang itu sudah kurang lebih mau 3 tahun ya. Gitu. Jadi memang awal itu kita saya cuma karena kebetulan harus stay di Makassar, jadi udah saya cari kegiatan aja sambil ngomong-ngomong yang lain. Jadinya ya udah buka usaha aja. Gitu.
0: 2021 awal ya. Berarti di Jalan Saweri Gading ya, depan rumah nenek.
1: Iya.
0: Nah, sekarang udah di tempat baru ini. Ya. Ini kapan dipindahnya nih?
1: Pindahnya ini baru kemarin pas bulan puasa 2023.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bulan April.
0: April ya.
1: Kita mulai buka di sini pas puasa.
0: Dan literally sama juga nih depan rumah. Iya, beneran. Beneran juga ya depan rumah. Lucu banget sih sebenarnya karena biasanya anak muda tuh apalagi anak muda zaman sekarang buka tempat usahanya atau tempat nongkrong. Atau yang nongkrong buka sampai malam seperti itu. Hadir warung depan rumah usaha anak muda Makassar. Temanya adalah tempat sarapan gitu. Itu gimana sih awal mulanya, kenapa akhirnya tercetusnya adalah jadi tempat sarapan bukan tempat nongkrong sampai malam gitu.
1: Nah, kenapa bukan sarapan? Saya itu kan biasanya kalau pagi itu bangun subuh. Subuh. Nah, jadi suka bingung tuh. Ngapain pagi-pagi kan dari subuh sampai siang kan nggak tahu mau ngapain pagi-pagi. Ya udah saya coba saya pikir-pikir kalau usaha apa yang cocok ya pagi-pagi ya, apalagi kalau bukan tempat ngopi apa kan. Nah, awalnya itu juga karena saya sendiri jadi fokus ke hanya ke beberapa menu aja. Kopi dan sarapan yang lain-lain kayak roti, kue gitu. Itu starting awalnya. Pada saat masih sendiri usaha ini.
0: Lama setelah itu?
1: Setelah 2021 running beberapa bulan ya alhamdulillah usahanya berkembang kan.
0: Lama-lamaan kita rame.
1: Kita mulai tambah menu-menu yang lain. customer pun feedbacknya alhamdulillah sangat baik. Jadi kita bikin beberapa menu yang memang pas untuk sarapan pagi.
0: Okay.
1: Jadi memang pagi itu kan memang orang aktivitas.
0: Benar-benar.
1: Cukup bagus lah potensi pasarnya untuk market pagi.
0: Betul. Iya, walaupun ini memang juga bisa dikatakan angin segar ya di UMKM, apalagi UMKM anak muda di Makassar yang semuanya fokus ke coffee shop sampai malam. Ternyata ada satu nih pilihan adalah tempat nongkrong di pagi hari sebelum kita mulai aktivitas atau mungkin tempat kumpul keluarga ya di saat weekend. Nah, dengan melihat waktu warung depan rumah cukup pesat memang perkembangannya dari awal 2021 sampai sekarang. Boleh tahu dong ini visitornya sehari bisa sampai berapa nih?
1: Ya kalau masalah visitor, pengunjung, kadang kita ini ya, enggak tetap ya, efek kreatif lah.
0: Ya, namanya juga usaha ya, seperti itu ya.
1: Turun lah, kalau kita mungkin sehari di weekdays itu ya, untuk pengunjung seratusan orang. Kadang masalahnya itu paling cuma yang kita bisa data dari beberapa produk yang
0: kita
1: dari situ batuk
0: rekor tuh bisa masak berapa mangkuk bubur nih sehari itu?
1: Kalau mangkuk bubur sekarang alhamdulillah kita bisa sampai 300-an.
0: Wih, dalam waktu pagi dan cepat seperti itu ya. Wih, 300-an itu lumayan banget ya. Iya,
1: dan roti juga jangan lupa.
0: Oh, roti nih. Roti, ini paling penting.
1: Iya. Roti juga kita udah siapin roti bakar. Itu juga sekarang itu animonya masyarakat Makassar luar biasa itu juga ini. Sekarang kita bisa udah prepare sampai 100-an porsi.
0: Wow. Jadi speaking of menu juga nih. Boleh tahu dong sebenarnya awal mulanya kan memang cuma tempat ngopi doang, roti bakar, terus enlarging ke bubur seperti itu. Apa sih menu paling signature dari warung depan rumah nih? Sobat UMKM mungkin pengen tahu.
1: Ya, kalau kita bicara sekarang yang paling signature sekarang paling ada beberapa roti bakar sama emang bubur ayam.
0: Betul.
1: Yang sekarang paling di highlight.
0: Yes.
1: Di apa di depan rumah paling sama tambahan kopi
0: mana. Oh iya, berarti memang bubur ayam, roti bakar, roti bakarnya spesifiknya yang mana?
1: Spesifik sekarang sih kita kan punya menu roti bakar tuh ada dua jenis, ada yang asin dan yang manis. Tapi yang lebih dominan kayaknya yang sekarang yang lebih bagus ini ya keluarnya tuh yang manis jadi kan orang makan libur.
0: Betul. Cari yang manis nih, habisnya makan gurih, ada yang manisnya lagi. Wih, di. Jadi kayaknya di sini tuh keluar-keluar atau pulang-pulang lanjut aktivitas bakal kenyang ya. Bisa menghadapi hari nih. Nah, ini udah jam segini kayaknya kita mau nunggu nih sambil ngobrol-ngobrol kita bakal coba-cobain juga nih menu-menu dari warung depan rumah. Kira-kira kita akan langsung review di sini ya bersama owner dari warung depan rumah. Boleh. Kita akan balik lagi. Akhirnya makanan saya udah dateng nih. Wah, ini breakfastnya bisa kenyang sampai siang banget sih, sahabat UMKM. Ini apa nih bang? Apa nih bang Andi? Bisa dijelasin nih? Ini di depan saya, wih, sedap banget.
1: Ini kan salah satu signature juga ini bubur ayam. Nah, di bubur ayam ini kita ada dua pilihan telur, yang telur yang matang atau yang setengah matang kayak.
0: Oke. Saya sukanya yang mateng. Oke, benar banget nih. Dan di sini juga bukan cuma bubur aja. Ini dia ini. Tadi yang kita udah ngobrol tentang roti bakarnya. Ini tempting banget sih. Ini enak banget kelihatannya. Dilasin dong ini apa nih?
1: Nah, yang ini nih. Kan saya udah ceritain tadi ada dua jenis roti bakar ya.
0: Asin, ini yang manis. Ini adalah?
1: Ini roti bakar bulgogi. Itu daging slice yang dimarinasi. semalaman, terus di grill, nah diisiin sama ini kerang roti sama pakai keju mozzarella.
0: Saya kan ala-ala YouTuber, YouTuber food, YouTuber kayak gini. Kalau yang ini nih apa nih?
1: Ini satu juga best seller nih, yang suka manis-manis gurih ini nih, roti kayak butter, roti bakar kayak butter.
0: Gini, kayak gini.
1: Ini roti bakar ini ada isian selai kaya sama potongan butter. Jadi nggak cuma manis, ada asin-asin gurihnya juga.
0: Oke. Wih, keren banget. Ini kalau misalnya udah makan bubur, makan rotinya lagi, dijamin kuat menghadapi hari ya. Pokoknya bisa menjalani hari semua kerjaan aman, beres semuanya ya. Tapi speaking juga dari warung depan rumah ini sudah bergabung dengan Dinas Koperasi ya, dan UKM Kota Makassar. Gimana sih apa namanya perubahan yang didapatkan ataupun mungkin apa nih hal yang terelevate setelah bergabung dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar?
1: Semenjak gabung sih di Diskop kita dapat beberapa benefit juga ya, seperti terbantu masalah perizinan, untuk networking dengan supplier dan lain-lain, kita cukup terbantu juga. Terus kita dibantu untuk pemasaran juga. Itu juga salah-salah beberapa hal memang Dinas Koperasi sangat membantu kita juga untuk mengembangkan usaha ini.
0: Jadi memang apalagi mungkin terlebih kepada administratif itu memang sangat terbantu. Usahanya udah keren, packagingnya udah bagus, visitornya udah ada, marketnya udah ada, dan tetap juga legalitasnya juga aman.
1: Karena dari Biskop itu membimbing kita untuk ingin membantu segala urusan administrasi.
0: Ini memang terbantu banget ya, memang dimana pastinya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memang jadi garda terdepan nih untuk jadi pelindung dan juga akan mengayomi seluruh UMKM di Kota Makassar. Nah, tadi juga saya sempat lihat nih di daerah kasir nih, nanti kita berikan cuplikannya. Ini bukan cuman menu-menu yang ada di warung depan rumah aja, tapi ada beberapa jajanan-jajanan lain. Itu bisa dijelasin nggak sih Bang Andi?
1: Jadi semenjak kita buka di sini, kita kan punya tetangga-tetangga nih. Ternyata tetangga-tetangga ini punya usaha juga di rumahnya. Usaha-usaha di rumahnya, entah itu jualan keripik, jualan kue. Yaudah kita coba gandeng untuk saling membantu lah. Apalagi dengan warga sekitar kan.
0: Betul.
1: Kebiasaan ini sangat baik ya. Jadi bisa paling enggak usahanya bisa bermanfaat juga lah buat orang-orang sekeliling gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi maju bersama.
0: Betul banget. Karena memang semangatnya memang karena UMKM-nya harus naik kelas nih. Jadi bukan cuman untuk mempromosikan diri saja, untuk memperbesar diri sendiri saja, namun juga untuk emphasize atau elevate semua UMKM di sekitar. Wah, luar biasa. Saya mau tahu nih, kira-kira warung depan rumah ada bocoran nggak ya? Ini mau kedepannya kayak gimana?
1: Alhamdulillah sekarang kan untuk kedepannya kita memang ada beberapa planning. Insya Allah mungkin di tahun ini kita ada akan buka satu titik lagi.
0: Di mana itu?
1: Di sosial media ya.
0: Ini pasti harus follow terus nih ya.
1: Kebetulan juga kita itu ada stand untuk bubur. Kita kerjasama sama satu coffee shop di Jalan Rusan, namanya Lidi Coffee. Jadi misalnya waktu ke Batu Putih lagi full, boleh main-main ke Lidi Coffee di Jalan Rusa.
0: Jadi kalau jadi bisa di mana aja nih. Jadi kalau misalnya ke warung depan rumah di Jalan Batu Putih ini, waduh banyak banget orang nih, full nih. Nah, bisa nih bergeser dikit aja ke Jalan Rusa di Lidi Coffee ya. Di situ juga bisa sobat UMKM bisa dapatin dan juga nikmati semangkuk bubur dari warung depan rumah. Ada lagi? Mungkin nih.
1: Kayaknya
0: info-info selengkapnya ini teman-teman bisa langsung follow Instagramnya di Warung Depan Rumah. Di mana?
1: @depanrumah, hanya dua ya.
0: Depan Rumah, hanya?
1: Hanya dua.
0: Depan Rumah, ini bisa dicek di bawah sini nih. Nah, jadi kalau misalnya mau cek juga nih menu-menu terbaru mungkin, atau mungkin ada informasi-informasi seru dari Warung Depan Rumah, bisa langsung cek di sini ya Bang Adi ya.
1: Boleh.
0: Di mana? Di bawah sini. Oke deh, oke deh. Nextnya, kita kayaknya harus sarapan lagi nih sekarang nih. Kita akan sarapan dulu, teman-teman dari Sobat UMKM yang mau sarapan pagi, vibes-nya oke banget di sini. Terbuka, outdoor, jadi super fresh. Dan juga kalau misalnya pagi-pagi gini, enaknya ngumpul sama keluarga, teman-teman, sahabat, seluruh orang terkasih bisa ngumpul di sini. Dan sekali kalau misalnya mau dapetin warung depan rumah, bisa ke Jalan Batu Putih
1: Bundar nomor 1.
0: Batu Putih Bundar juga nomor 1 di bawah sini, atau bisa dapetin juga di Cafe Lidi.
1: Lidi
0: Cafe di Jalan Rusa. Iya. Nah, itu dulu deh informasinya. Saya mau makan nih sama Bang Andi. Jadi nanti saksikan terus obrolan UMKM, Sobat UMKM di YouTube dan Instagram dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Dan kira-kira nextnya kita bakal jalan-jalan ke UMKM mana lagi ya. Saksikan terus dan ikutin terus ya. Dan saya Dinar Barini.
1: Andika.

0: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali, tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, boleh sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Akhir-akhir ini kamu selalu membolos. Sudah seminggu loh kamu absen.
5: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
4: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
5: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
6: Intermezzo.

0: Meninggal? Menengkar?
1: Iyalah.
0: Betul.
1: Pernah ke menengkar? Itulah aku nak cakap.
0: Agak dia masa.

0: siapa namamu? Di mana rumahmu?
1: Oh, manukku 10, otokku 2.
0: Oh iya, angkan di pole penrang.
1: Halo, siapa di sini? Saya di situ.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
2: Hey gendut! Ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tau. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara.
5: Kenapa?
4: Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku.
5: Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
6: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
7: Intermezzo.
8: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
9: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
8: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus Intan jawab, "Ma, saya Bu Guru."

Aceh-Aceh-Tekade, kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam kagari dorang semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam kagari dorang semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kagari dorang semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pacemace kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja, lembur ya. Nah, terus pacemace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacemace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacemace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di kita rompian Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda, terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mak Cita juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mak Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka, ya. Sayang sekali ya sahabat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
5: Hey.
4: Sana kau, cuy.
6: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
7: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
8: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
9: Baik masalah bantuan pemerintah. Ini cuma sekali saja. Ini voucher sembako ini. Itu cukupkah kita makan itu selama berapa bulan?
10: Keluarga yang saya hidupi sekarang, ada orang tua, sudah umurnya 50-an lebih. Anak saya 5 orang. Tidak punya suami, masih kecil anak saya.
1: Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran virus corona kian menguat, sejalan dengan luasnya dampak yang ditimbulkan di berbagai sektor. Kabupaten Nunukan sendiri memulai babak baru ketika puluhan warga Nunukan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pelabuhan Tunon Takanunukan yang dijuluki pintu utama keluar masuknya orang dan barang antar negara ini menjadi titik nadi perekonomian, kini terlihat bagai kota mati tak bertuan menyusul kebijakan pemerintah Malaysia memberlakukan lockdown. Lalu, seberapa besar pengaruh virus ini bagi kehidupan pedagang asongan yang hanya bergantung hidup di wilayah pelabuhan? Kami bersama tim menuju tempat kediaman pedagang asongan. Jalan yang terbuat dari kayu dengan kondisi sebagian terlihat lapuk akibat terkena panasnya matahari kami lalui. Sepanjang jalan nampak berjejer rumah panggung dengan material kayu di atas lahan yang selalu lembab dan berair, yang mampu menahan beban rumah dan beban arus air yang tergenang. Terdengar suara dan senyum sapa dari seorang pria parubaya berumur 63 tahun. Beliau Nurdin, ketua pedagang asongan. Raut wajahnya terlihat segar menggunakan masker. Tapi matanya tak mampu menyembunyikan kondisi krisis ekonomi yang mereka alami. Di rumah kontrakan kayu di atas air dengan luas 4x5 meter, Nurdin bersama istri dan satu orang anaknya hanya mengandalkan area pelabuhan sebagai penyambung hidup. Dari pengakuan Nurdin, seluruh anggota Himpedas terpaksa mengadu nasib mencari pekerjaan yang bisa menyambung hidup mereka. Namun, serangan COVID-19 yang tak pandang bulu ini menyirnakan seluruh harapan mereka dan memutus mata rantai ekonomi. Mereka yang sebagian besar adalah janda terpaksa harus mengadu nasib mencari pekerjaan tanpa arah.
11: Jadi Pak Nurdin, bagaimana Himpedas di kondisi COVID-19 ini, apakah masih berjalan atau seperti apa Pak Nurdin?
12: Ya Pak, wah kalau itu yang mau dianu itu Pak ya, ini imbasnya ini COVID ini betul-betul sangat parah. Ini mereka hidupnya kan selama ini di pelabuhan, artinya jual apa yang dia boleh jual. Mereka itu bekerja dapat hari ini untuk hari ini, kerja besok, menjual untuk besok, hidupnya untuk besok juga. Jadi selama ada COVID ini mereka ini betul-betul kehilangan akal, karena mereka tidak tahu mau kemana sudah. Yang janda-janda ini, kasihan ini, anak-anaknya pun semua dia bawa. Ada kan baru-baru kejadian ini kecelakaan, itu 2 hari berturut-turut itu tinggal di rumah, apa yang mau dimakan.
1: Kami pun kembali mengunjungi Elvi, seorang janda yang harus menghidupi 5 anak dan ibu kandungnya yang sudah tua renta. Musibah menimpa Elvi ketika harus mengadu nasib saat akan berangkat mengikat tali rumput laut atau mak betang sebagai penyambung hidup. 2 anaknya mengalami kecelakaan, hingga 1 di antaranya yang masih sekolah dasar menghembuskan nafas terakhir. Penderitaan yang dialami Elvi semakin berat menghadapi krisis ekonomi di tengah COVID-19 dan merelakan kehilangan si buah hatinya menghadap yang kuasa.
10: Pencarian saya cuma di pelabuhan, pedagang asongan. Setelah ada COVID, saya pergi mak betang karena banyak biaya yang dibutuhkan. Mau bayar kontrakan rumah, anak sekolah, makan sehari-hari.
5: Mak betang itu berapa biasanya kita dapat?
10: Mak betang biasa saya dapat 50, kadang 70. Begitu pakai beli peras. Kasihan kami yang tidak ada pekerjaan, pencarian cuma di pelabuhan aja.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabar, mengakui dampak serius COVID-19 ini menimbulkan efek trauma besar bagi warga Nunukan, khususnya warga tak mampu. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakomodir kondisi sosial yang tak pernah terbayangkan ini. Bahkan dirinya pun turut bersedih terhadap musibah yang menimpa salah satu anak dari anggota pedagang asongan saat mencari nafkah.
13: Bentuk bantuan itu ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk voucher, dan ditukar untuk mendapatkan sembako. Itu yang telah kita lakukan. Nah, di samping itu juga dari kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tunai. Itu juga sasarannya kepada warga yang kurang mampu, termasuk pedagang asongan.
1: Di tengah tekanan ekonomi, pedagang asongan yang merupakan masyarakat kalangan bawah tak pernah putus asa. Mereka terus berusaha mencari nafkah halal untuk keluarganya. Mereka yang berada di ujung Kalimantan, penjaga NKRI di ujung negeri ini, yakin badai COVID-19 akan berlalu. Tatanan kehidupan baru mereka mulai, karena mereka yakin kita adalah negara pejuang dengan merah putih yang melekat di sanubari.

0: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
3: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: harga yang lain itu merasakan dua kali lipat apa yang kita rasakan. Di situ saya sadar gitu loh. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu telah melukai banyak anggota keluarga saya, melukai perasaan adik-adik dan pastinya mama saya. Di situ saya mulai bangkit gitu loh. Karena kata ustadznya, jangan pernah mengeluhkan sakitmu ke keluargamu. Cobalah tersenyum, karena senyummu adalah obat bagi keluargamu, penyemangat bagi keluargamu.
1: Dengan suara bergetar lirih, siang itu ia mulai bercerita tentang kisahnya sebagai penyandang disabilitas. Sempat terpuruk pasca kecelakaan belasan tahun lalu, membuatnya yang semula aktif berkegiatan harus menghabiskan hari-hari di atas kursi roda. Sebuah kondisi yang membuatnya nyaris putus asa dan menganggap takdir begitu kejam. Ya, karena tidak sedikit orang kerap menganggap penampilan fisik adalah hal yang utama. Bahkan rela melakukan banyak hal untuk mendapatkan kesempurnaan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terlahir penuh kekurangan fisik atau tiba-tiba menjadi disabilitas?
0: Saya mengalami kecelakaan itu tahun 2003. Tepatnya September 2003, tanggal 23. Waktu kecelakaan, menurut analisa dokter, saya mengalami patah tulang punggung belakang yang disebut spinal cord injury, trauma tulang belakang yang mengakibatkan salah satu saraf motorik saya terjepit di antara tulang 7 dan 8. Jadi mengakibatkan saya tidak bisa berjalan.
1: Ria Deviana, begitu wanita muda kelahiran 37 tahun silam ini sering disapa, mengaku tidak mudah menerima kenyataan yang harus menghabiskan seumur hidupnya di atas kursi roda. Tidak selalu mudah untuk tetap berpikir positif di saat memiliki disabilitas. Keterbatasan fisik terkadang dapat menguras emosi, mental, dan jiwa.
0: Dibilang enggak down atau frustasi itu bohong banget. Pasti frustasi. Tahun pertama berjalan dengan baik. Tahun kedua saya tidak bisa menerima keadaan saya yang seperti sekarang ini waktu itu. Saya sangat hancur, saya sangat kecewa sama Allah pastinya waktu itu. Saya tidak terima keadaan saya seperti ini. Berontak, teriak-teriak, semua deh pokoknya ciri-ciri yang menggambarkan frustasi waktu di tahun kedua saya pernah mengalaminya.
1: Dalam kehidupan, kita terkadang selalu dihadapkan atas dua pilihan. Menyerah lalu kalah, atau bangkit dari keterpurukan. Ria Deviana memutuskan untuk bangkit, meninggalkan kesedihan, dan menghapus air mata perlahan. Ia mulai melirik dunia rajut untuk mengisi kekosongan hari-harinya.
0: Selain belajar agama, saya juga belajar merajut. Waktu zaman dulu sebelum saya menjadi disabilitas seperti saat sekarang ini, saya seneng banget gitu loh lihat ibu-ibu yang main-mainkan jari-jarinya dengan benang-benang menjadi satu hasil karya yang sangat indah sekali. Itu keren banget menurut saya. Jadi waktu itu saya segera telepon teman saya, teman yang udah kayak saudara saya sendiri. Saya minta tolong beliin buku basic belajar merajut.
1: Pergolakan batin yang turun naik menjadi saksi perjuangan hingga bisa menjadi motivasi banyak orang seperti saat ini. Ria, saat ini, aktif menyuarakan hak-hak para disabilitas pada wadah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau yang dikenal dengan PPDI. Lalu sejak kapan Ria terjun di dunia organisasi penyandang disabilitas di kota ini?
0: Saya mulai aktif di dunia organisasi disabilitas itu tahun 2012. Waktu itu saya berkenalan dengan seorang disabilitas yang sangat aktif sekali, hampir sama dengan saya kejadiannya. Beliau juga kecelakaan. Namanya Mbak Sri Lestari. Jadi saya berkenalan beliau itu melalui satu majalah Kartika waktu itu. Beliau masuk di salah satu majalah Kartika dan di situ tercantum Facebook beliau apa. Saya segera searching di Facebooknya beliau dan coba berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah beliau sangat baik sekali, sangat wise sekali, sangat sangat welcome sekali orangnya. Dan akhirnya saya dikenalkan sama beliau grup-grup komunitas-komunitas disabilitas yang ada di dunia maya. Nah, dari sana alhamdulillah kita bertemu secara tatap muka di 2014. Kebetulan beliau mengadakan perjalanan dari titik nol Aceh sampai Jakarta. Perjalanan pakai sepeda motor roda tiganya gitu. Nah, beliau mampir ke Kota Bukit Tinggi yang awalnya beliau cuma pengen mampir aja. Alhamdulillah akhirnya nginap sampai 4 hari karena katanya Kota Bukit Tinggi itu enak banget, adem banget gitu. Tapi waktu itu kan kita belum ramah disabilitas ya, kotanya masih belum seakses seperti sekarang ini. Nah, dari sana di 2014 di situ juga saya berkenalan dengan ketua PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh Kekade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Mace-Mace masih bersama dengan Mace Ita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Mace Ita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita ke bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakek di terang semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Macet akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: budaya Nusantara.
1: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia yang disingkat?
2: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung kan jadi.
3: Nah, karena itu yang sehari-hari Pak Guru.
4: Ya sama aja. Iya dong.

0: bingung karena lu tidak tahu.
1: Perkenalkan nama kamu dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
2: Yesus 3.
1: Ya.
3: Oh no.
4: Bersama bahasa daerah dulu.
3: Rating.
5: Nasiara atui mirin, na kabupaten ara pegunungan bintang.
6: Ana neges sis kamu go.
0: Ne sida episken. Ne kabupaten gunung bintang ne distrik Bime. Ne kampung Perem.
3: Satu bahasa daerah. Oh no.
5: Saraudesi.
7: Ayo an indage tegoya.
8: An indage Abraham. An kelas 11.
9: An indage Ikabogum.
7: An dari Laninjaya.
9: An tenegara mendek.
10: Dorteaning Dana. Nea oksibil begunan bintangku.
11: Introduce myself. My name is Rosana Kuguya. I come from Tolikara.
12: Nggak sih anak-anak
11: seumuran
12: kamu untuk bisa berbahasa
13: aja? Menurut saya
11: penting sekali sih.
13: Penting sih. Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir, tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya aku kebudayaan itu khususnya bahasa begitu tidak punah toh.
3: Bisa.
4: Bisa. Kalau dengar bisa.
5: Nah, yang penting yang sehari-hari lah pak.
2: Bisa tapi sedikit saja.
6: Bisa bahasa daerah atau tidak? Tidak bisa apa aja.
1: Bagus lagi saja.
4: Telepon. Halo.
2: Mama. An ini sekolah ini. An tom tamban enak.
4: Mama bapak nala bayep tan membayar nomer video. Derara chato. Chames to. Arasa narani nim popo pak. Dito yepatan mum nek ipsel dito yepatan membayar nomer.
2: Agilan anda telepon William lo, na at awun yara telepon mina de
7: Leon kia ni nanunga ni alaving meri na sebolano kema bahino kuy.
2: Kunda anu kundi gundo kundo.
4: Kamata.
1: Kenapa kalau di kampung banyak bahasa Indonesia di sini, Kak?
4: Sandri,
1: saya tinggal di kampung. Hai, Ben. Tadi baru dengar di sini, karena tinggal di kampung sana jadi.
2: Tidak tahu.
1: Bogor itu kecil dia.
7: Mungkin karena terlalu hemat kata, jadi akhirnya bisa dijemput sana gitu.
4: Itu mungkin logatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bina itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
1: Oh, gitu ya?
4: Iya. Kalau bahasa Indonesia baku, maksud saya punya nama Dorce.
2: Mungkin terlalu. Tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu. Karena kebiasaannya itu biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi, supaya cepat begitu mungkin disingkatkan lagi.
3: Ah, tawan itu nggak sejadi sudah.
5: Seumuran kamu ini satu generasi anak Papua udah gak ada lagi satu pun yang bisa bahasa apa ya? Kira-kira apa yang akan terjadi?
2: Akan naps kalau kita tidak.

0: Ναι, να κλικελέει ένα παππού, αμή. Δεν ενταυσταζάται.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, yo nano wedi kende kumpulaku peluk. Kuandan dilenya Martin Povai. Ela membo apa gana panaka bikin di bapak bapak kamper. Dana kubin dan nemran drapa bukan nemran bu. Enak apa na yo lembaga pendidikan dan ren aku lambur nungkam berdaning debu yo orang di pegi ni bamba wan dan nemran dan bu ata pak wan di nambu undur lembu kau kau mana nemran bu pak datang di bamba guru guru yang bu dan datine wen nungkam berumbu daun daun di pegi mereka.

Ada di YouTube di ibu kota kecamatan RIC.

0: 네.
1: 아, 23 tambah 23 tambah 23 begitu. Jadi yang seperti ini yang saya akan sampaikan, nanti teman-teman juga sama bacakan daftar materialnya, alat-alatnya dan langkah kerjanya, langkah-langkah kerja. Itu saja.
2: Ibu,

Perkembangan anak-anak mana dari orang tua sampai kami, angkatan saya terus yang di bawah saya masih bisa. Cuma yang anak-anak mulai umur SMP dan SMP SMA sekarang di SMA sekarang di perguruan tinggi sudah mereka sudah tidak tahu. Ada yang dengar saja tidak tahu omong. Ada yang satu-satu mereka bisa omong sedikit-sedikit. Bahkan ada yang tidak bisa. Ini dari ini sangat ragukan untuk generasi muda orang Dera ke depan. Dan sampai bahasa Dera itu punah. Maka program bahasa Dera ini, pengembangan bahasa Dera atau revitalisasi bahasa Dera harus dilaksanakan. Malah hanya bukan nanti hari ini saja, tapi ke depan harus ada masukkan bahasa Dera, masukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. Supaya itu menjadi pelajaran muluk di SD YPPK. Bahasa Dera harus dilestarikan, diperdakan, di membuat peraturan daerah, bicara dengan DPR dan pihak pemerintah supaya bahasa Dera, bahasa semua bahasa bahasa yang ada di Kero maupun termasuk bahasa Dera itu sendiri harus dilindungi supaya semua orang Dera itu harus belajar.

0: Dalam keluarga saya selalu, terutama anak-anak saya, selalu saya menggunakan bahasa Dra. Namun anak-anak saya di masa sekarang, memang dalam pengajaran dan di waktu itu ada penekanan menurut saya juga di dalam hari ini, di waktu tahun 90-an disampaikan dari guru bahwa tidak menggunakan bahasa. Putus dari situ sampai saat ini, masa saya sebagai bapak, dari bapak atau saya dan istri sekarang, menggunakan bahasa anak tidak paham. Berdasarkan yang itu, kondisi yang sekarang melihat tinjau kembali dari bapak ibu yang datang membantu kami, mendorong, mendukung, kami juga sangat respon. Mengingat hal ini, nanti ke depannya mendatang, bahasa akan punah. Ini, maka saya respon atau saya menerima ini dengan penuh merasa berterima kasih dalam pemahaman bahasa. Kami sangat meminta terima kasih atas dukungan Bapak Ibu. Dan kami mau terapkan bahasa ini, bahasa Ibu, untuk sepanjang abad hidup kami.
1: Kalau menurut Ibu sekarang, untuk anak-anak yang sekarang ini, sulit. Karena dari awal salahnya kita orang tua, tidak selalu pakai bahasa, maka bahasa Dra. Maka itu sekarang kita mau terapkan mereka untuk berbahasa Dra sangat sulit. Dan mungkin perlahan-lahan baru mungkin mereka bisa tahu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin semuanya kan kita langsung lewat belajar dulu seperti itu. Kalau saya kepada anak-anak, kalau anak-anak sudah bergabung di rumah, ke rumah dengan orang tua, ya harus ajak orang tua untuk orang tua itu selalu berbahasa Dra. Dan juga jalan sama teman-teman kemana saja harus belajar untuk berbahasa Dra. Dalam kumpulan, macam sekarang setelah kita latihan, pulang ke rumah, di perjalanan ke rumah, ya harus berbahasa Dra. Tidak boleh sama sekali lupa, supaya ada ingatan. Ya saya mengharapkan kepada, terutama kepada pemerintah, dan kepada bapak-bapak kampung yang di dalam kampung, harus mendukung. Tidak boleh biarkan begini saja. Kalau kita hanya tidak mau tahu atau biarkan begini saja, pasti bahasa kita ini akan tidak akan berkembang begitu untuk masa depan baby, pokoknya yang turun timun ke depan sana. Jadi sekarang ini saya harap, sangat harap sekali kepada Bapak Ibu hari ini, dan juga kepada Bupati dan yang ya, kita punya pemerintah lah, harus mendukung betul-betul agar ini kembangkan untuk masa depan orang Dra, bangsa atau suku Dra. Tidak boleh lagi tinggalkan, harus teruskan.

0: Lalu kesenian tempayan yang akan disiapkan untuk lanjutan satu dalamnya.
1: Lalu

yang berbagi berapa bos, artinya baik dengan pemerintah. Namun pun kopra dan artinya air untuk membuat pemerintah. Dan tapi para ibu para pembangunan

0: kegiatan yang sangat menarik. Jadi kegiatan ini harapan saya untuk masyarakat yang ada di sini, khususnya untuk suku Dera itu yang mendiami kurang lebih 5 kampung ya, menjadi sampel contoh utama dan yang harus jalan, sudah jalannya adalah kampung Yuruf. Sehingga harapan untuk saya masyarakat jangan begitu dibiarkan. Setelah dikasih pelatihan yang ini mulai berjalan, harus ada pengembangan, dikembangkan ya. Dalam hal ini ya harus pemerintahan kampung harus libatkan diri dalam ini supaya anak cucu kita, adik-adik kita yang masih di bawah ini bisa bisa lanjutkan warisan itu, bahasa Dera. Harapan kami ya ke depan boleh lagi lanjutkan lagi di kampung yang lain. Artinya selain ini kita melihat perkembangannya, kalau boleh dari 5 kampung ini ada yang dapat lagi. Begitu supaya sinergi kita selalu jalan. Nah itu terus untuk dari pemerintah daerah sendiri menurut saya. Saya pikir ini
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak adik, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: Masih di Kitorop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
3: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
4: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
3: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
4: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save Water for Future.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Ini itu dia bisa menerima dari segala penjuru. Siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, sudah saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa, saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan, setelah selesai sidang.
0: Adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Taman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Pengen melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya?
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kabar Papua jam 15. Pacemace kakak ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.
1: Bapak Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Beralih ke berita yang lain, Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Ye. Nah ape mas, senyum-senyum, kagak rela ape. Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya, Abang ya? Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nova.
1: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
2: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah. Sehat ini semuanya.
1: Alhamdulillah. Ayah barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutla juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
2: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
1: Kita berharapnya semoga ya, perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
2: Iya benar. Benar.
1: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
2: Nah, ini Mpok saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan.
1: Oh, hai. Ya. Ayo yang kompak. Oh, halo Mpok Nova Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
2: Mic-nya dihidupkan.
1: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke yuk. Pok Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih kagak ada. Ih gimana ini. Oh ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
2: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
1: Iya kayak ada yang gak ikhlas ya sudahlah ya gak apa-apa lah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
2: Betul sekali.
1: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
2: Lempur
1: betul. Kerinci ya. Ya dah sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
2: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa, Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja, iya gitu kan ya.

0: Hampir sama, Pak.
1: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
0: Iya.
1: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
0: kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya, saking jernihnya jadi bisa berkaca.
1: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil-kecil kelihatan ya, Mas ya?
0: Ya, kelihatan kok di situ.
1: Oh.
0: Kalau Pak nyelam di situ pun kelihatan.
1: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
0: Yep,
1: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
0: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
1: Kalau nggak bisa by Zoom, mungkin by phone aja barangkali.
0: Oke, kita coba ya.
1: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya. Kayak iya, legenda iya, Danau Kaco ini.
0: Oke. Oke, sampai kita siapkan, Pak ya.
1: Iya, sambil disiapkan. Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya, Bang ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus, Bang, ayo dengernya. Nyambung deh, Bang. Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
0: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
1: Ya. Oke, jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lainnya laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Iya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopa? Bisa ya? Oh, bisa, oke. Okay. Ya, di belakang lambai tangan. Ya, kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di Studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
0: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
1: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
0: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
1: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya?
0: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
1: Oh gitu. Ya, oke.
0: Okay. Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
1: Oke, okay, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
0: Oke, okay, sudah Pak, sudah tersambung.
1: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
0: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
1: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
0: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
1: Belum terdengar di kita ini.
0: Belum tersambung ya Pak Das.
1: Ini by phone apa by Zoom?

0: By phone po.
1: Oh, by phone, okay.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo juga.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
0: Suaranya kecil po ya?
1: Iya, suaranya kecil banget ini.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Halo, Pada, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
1: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se Jakarta, Pada. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
0: Iya.
1: Padahal boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Padahal lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Padahal?
2: Saya lagi di rumah.
1: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh, Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Apa?
1: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih
1: belum. Oke deh, kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
0: Baik, terima kasih Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Mayadi.
0: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, acara masih diselimuti oleh asap kabut tebal ini.
0: Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
0: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin, amin, amin.
0: Oke, baik Pak Adas, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Adas kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Adas?
2: Baik, baik Pak Balgi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
0: Siap, Pak Adas.
2: Mengenai sejarah.
0: Baik.
2: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
0: Siap.
2: Nah, Zaman Sagindo itu nama sekarang pemerintahan di Kalah. Itu setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun kampung gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: jadi ada tiga Sagindo, yang pertama Sagindo Bakuncing.
0: Iya.
2: Yeah. Di Jarangkang Tinggi.
0: Iya.
2: Yang menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kasemi, Kerampas, Merangin Kampung, menguasai wilayah itu.
0: Hai.
2: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Tapos, Kemayan Kuning.
0: Okay. Nah,
2: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan juga bukan gitu.
0: Baik.
2: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pabaruyung, dan kerajaan Manjuto. Nah, kerajaan Manjuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
0: Baik, baik.
2: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di kerapat sekarang ini.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
0: Iya.
2: Yang bernama Putri Suluk Makan.
0: Putri Suluk Makan ya.
2: Putri atau Putri Suluh Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluh Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah dikala itu. Dan di saat telah mulai datang, Putri Makan itu mendekat peluncurnya. Sehingga di kesempatan itu kita diserang sekarang. Jadi Suluh Makan itu Suluh itu ada di Kerambu gitu. Jadi ibu dari Putri Suluh Makan ini bernama Putri Cintai Halus. Putri Cintai Halus, dia punya anak gadis kan. Di satu Putri Suluh Makan, kelar ibunya itu kelar agama pusaka, ibunya adalah Sumpit Gading bertama itu. Nah, Sumpit Gading bertama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluh Makan ini adalah satu-satunya gadis cantik di kala di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang gadis Putri Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mahkota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera mata secara bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain bahwa kalung hitam berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putri Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Nanti kita madu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingatkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita mandu, daripada kita dihukum, kata orang tuanya, bawalah anak gadis Putri Suluh Makan mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena sanksi, karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putri Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah titik. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang kita itu kadang-kadang itu ada Bukit Lintang. Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa dapat, rasa-rasa ketemu nanti kalau di sini. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu. Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menimpan satu bukti kalau bukti kita tidak bisa memberikan. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, jalur berlian dan celang dibuang ke dalam sebuah tanah. Jadi sang gadis cantik Putri Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang-orangnya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rekitan putra-putra kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berdiri. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, tercaplah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putri Suluh Makan menatap selangnya biru itu medasnya berkaca di atas medasnya memang betul adalah cantik. Maka dikala itu kata putri ayah, telaga ini hanya dekat ikanku yang begitu indah cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kecil. Nah itu makanya bernama Danau Kecil.
0: Oke.
2: Okay. Nah begitu.
0: Baik, baik, baik. Itulah asal-asal mulanya danau, nama Danau Kaca itu terbentuk ya Pak ya?
2: Ya, itulah nama Danau Kaca itu terbentuk.
0: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kaca ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan. Apa betul seperti itu Pak?
2: Bisa. Danau Kaca itu ada 4 mata air di bawah. Kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas. Sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaca, seperti kita kaget. Kita pengunjung kita kaget. Begitu birunya Danau Kaca itu. Di muara Danau Kaca itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru air ini juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaca itu.
0: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
2: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956, kawasan Danau Kaca itu merupakan kawasan hutan adat di lempur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999, Danau Kaca itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci Sejati. Kalau dunia kawasan adat, dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah, merusak hutan-hutan yang ada. Baik trek ke Danau Kaca maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaca itu. Supaya kayu Danau Kaca itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaca itu masih alami dan terawat. Tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu kabar itu.
0: Baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaca ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
2: Iya, Danau Kaca ini dia mengandung cerita rakyat tadi tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
0: Oke.
2: Kita jangan memungkiri satu janji itu harus betul. Daripada jati tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita kena sanksi. Itu sanksi sosialnya.
0: Sanksi sosialnya. Oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaca ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
2: Ya, untuk generasi sendiri ini kita kepek memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya kita kasih tahu apa ini bagaimana itu, kemudian turun temurun nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin ada 3 cerita rakyat lempur ini sudah belum saya kukuhkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaca legenda ini, dan kedua Pi Ayu Mariam kata menteri bernama lempur. Yang ketiga itu Putri Lubuk Rayo. Dari mana gelar tetapi aku masalah di dalam sini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
0: Baru
2: semua kita eksik gitu.
0: Oke, artinya dari Danau Kaca ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
2: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Lubuk Rayo ketemu Lempur dengan Putri Lubuk Rayo itu sudah sering saya panggungkan drama panggung kita.
0: Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
2: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube nanti ada aja Wirawana Lempur cerita aja itu muncul di situ.
0: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaca ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
2: Sekarang?
0: Iya.
2: dan menjadi ikon di Provinsi Jambi. Transit baik kendara maupun kereta itu kan satu. Setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekarang pengunjung datang itu. Dan sekarang para turis dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat datang ke sini pengunjung.
0: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
2: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupo namanya itu dan mengelola distribusi bekerja sama dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Ada beberapa memakai beberapa peraturan gitu. Nampak jangan lihat apa yang Anda lihat, jangan diambil apa yang Anda bawa ke tadi, jangan berucap asrian
0: selam itu. Seperti itu,
2: Iya.
0: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu?
2: Boleh, diizinkan ditemani, cuma melalui pemandu nanti.
0: Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya ketika kita berkunjung ke Danau Kacau ya?
2: Enggak.
0: Oke. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari Desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
2: Kalau jarak jauh enggak begitu jauh, enggak sampai 10 kilo ini.
0: Enggak sampai 10 kilo.
2: Cuma trek jalannya kita melewati hutan belantara. Bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi gitu.
0: Baik, luar biasa Pak Das.
1: Oke, Bang Ahmad.
0: Ya, Mbak.
1: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
0: Iya, pengen nambah, kata Mbak udah dipanggil, gak jadi
1: nambah. Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
0: Iya, Mbak.
1: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
0: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
1: Bisa lebih pelan lagi nggak Bang?
0: Bisa ya. 0811-6707-9920.
1: Oke. Cuma satu nomor ya?
0: Bisa juga melalui pesan WhatsApp kok, di nomor yang sama.
1: Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-11-24928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat Jambi. Diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya. Untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Nopah.
1: Iya, Pak Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Cigiria, Pak Nopah. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigu ya.
3: Bang Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigu.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigu ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigu ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuwanta ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya, itu toko budaya, apa toko budaya budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci
1: iya.
3: Luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan, Bu Ria, Bu.
3: Sabar kok,
1: iya. Iya. Iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber, memang pertanyaan saya ini pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan? Yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad, Ponopa, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaan.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture, ya. Iya, oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik, ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mbak. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari... ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuwarsya, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari guru fungsi sosialnya sangat benar
1: begitu. Ya.
4: Yang ke setelah itu siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tariknya. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat televisi, nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti televisi itu. Nah, itulah tadi itu keindahan pantulan ini tadi, maka Danau Kaitmoni sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dan dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaito, mulai dari trek masuk sampai ke lokasi itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaito itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu Pak Bas ya.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat. Makanya tujuan saya saja ingin membuat, sudah saya bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya ajarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Iya, untuk adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak nggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang. Ya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengeran sama maknya di rumah.
2: Iya, benar.
1: Iya, Ma, ayah nih, Ma, gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya. Ya.
5: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, okay. Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Iya. Nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Yeah. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ye? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan putih danau yang kemarin itu gitu loh? Itu oh itu ada. Kok bajunya beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kacau, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke, oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kacau begitu
1: kok ya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya Bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya. Untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya dari bapaknya ya, SM Alumni Tunti. Ini kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Nanti mungkin saya akan berkunjung ke Alumni ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu Pak Das, kelamaan ntar Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan Pak Das.
4: Iya. Tapi kita kasih bimbingan nih sama ini itu mengenai dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
4: Kita di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kacau itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Air Danau Kacau. Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah Pak Das?
4: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kacau, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari hutan cikenya itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai. Ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya titip pesan.
1: Pantun juga boleh Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Pernah mengatur sedikit motor saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan retakan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Tapi tinggalkan sumber air untuk mereka telah dengan menjaga kelestarian alam. Jadi itu saya titip sama jemaah
1: pemuda. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan ratapan.
2: Oh, ratapan.
1: Iya.
2: Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan ratapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka. dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya, ya. Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, Aang. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, ya silakan.
4: Ya, satu titik pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Haji.
4: Ibu derai hujan dirimu.
1: Cakep.
4: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya. Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok, Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Señor.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
3: Hujan telah tiba. Hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
4: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI. Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baca-baca kakak diterang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi baca-baca kakak diterang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, baca-baca kakak diterang semua dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Macet akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga teman-teman Papua pilihan yang akan Macet hadirkan ke ruang dengan Macet hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi baca-baca kakak diterang semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Macita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Paci Mace, kakak adik orang semua yang masih beraktivitas seperti Macita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya, ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali Paci Mace ya. Dan sambil Paci Mace dorang menikmati sore Paci Mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace itu temani Paci Mace kakak dorang semua di sore hari ini.

Masih di Ketrong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke distrik Kurulu. Nah, di distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sobat Budaya. Nah, jadi ketika Sobat Budaya jalan-jalan ke distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain, ya, karena di distrik Kurulu ini mereka, ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir, ya, biasanya, ya. Tapi di Papua, terutama di distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sobat Budaya, di distrik Kurulu ini, ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat, ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau

merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya sahabat budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik ya. Nah, terlebih ya karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Korolo ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Korolo. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah mumi di distrik Korolo ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di sahabat budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Korolo ini ya mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Korolo yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis ya, ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Korolo sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Korolo dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Korolo ini.

Masih di Kita Rumpun Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore ya, ya dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak ya di Papua ini ya, sekitar hampir 300 suku ya, dan juga zona ekologi yang berbeda ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan ya. Jadi folklore, lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua ya. Salah satunya adalah di Bovendigul ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya. Kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini, ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritop ya atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Wambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong ya. Nah, dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop
daerah. Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini, ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah, ya, seperti kekenaya pada orang Mandobo, ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, anak-anak sampai dewasa, ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja, ya. Kalau di waktu dulu, permainan kekenaya atau kueritop ini pada orang Mambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian, ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan kekenaya atau kueritop pada orang Mambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja, ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali, ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang, ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional kueritop atau kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus, ya. Pohon genemo ini apa, ya, melinjo, ya, kalau tidak salah, ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, jadi pas-pas, ya, ya, kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis, ya. Nah, kalau menurut mereka, ya, kalau kenapa harus dipilih, jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua, ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang, ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat, ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu, ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur, ya, dan juga dicabik-cabik, ya. Nah, setelah dijemur, ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali, ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional kekenaya atau kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken, ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya, ya, jadi permainan kekenaya atau kueritop ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama permainan kekenaya atau kueritop ini, bila dimainkan oleh dua orang, ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan. Nah, setelah persiapan, nah, barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian, ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan, ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu, ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang, ya, saat bermain, ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya, ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan kekenaya atau kueritop ini, ya. Jadi untuk menentukan pemenang, ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan, ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan, ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya, ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi, ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan, ya, untuk bisa mencapai kemenangan, ya. Nah,
Permainan kekenai atau query top ini juga ya bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini ya permainan kekenai atau query top ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga ya di tanah Papua seperti itu ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif ya dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis ya. Ya, jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus ya dimaknai, ditafsirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan kekenai atau query top ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni kekenai atau query top.

0: Daya Nusantara.
1: Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Iya, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
2: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
5: Dalam satu minggu tuh ada berapa kali?
6: Bisa 2 kali, 3 kali dia bikin. Sesukanya dia lah.
7: Kemarin saya sebelum kejadian katanya malam dia bikin. Besok jam 9 malam nih mau bicara masalah nih, jam 1 dia masih tidur dan kayak gini.
8: Nasib malang menimpa Kasih, seorang anak di bawah umur yang menjadi korban persetubuhan anak yang dilakukan oleh sepupu korban sendiri selama 3 tahun. Kejadian persetubuhan ini menimpa Kasih sepeninggal ayahnya di bulan Oktober tahun 2019 silam. Tersangka Maurits diminta kakek korban untuk menemani keluarga yang beralamat di KPR belakang Yuti, Kota Sorong.
6: Pak kenal dia, terus pas bapak meninggal, opa datang ke sini. Terus opa suruh dia tinggal di rumah untuk sementara aja untuk temani. Tapi lama-kelamaan dia tinggal terus di rumah. Akhirnya dia bikin-bikin, dia pertama pegang-pegang, aku sudah bilang mama. Cuman mama bilang, mama berkelahi sama dia. Setiap A bilang sama mama, mama selalu berkelahi sama dia. Terus pas sudah lama, dia bikin saya sekasih tahu mama, mama bilang sudah kita diam saja begitu.
9: Alasannya mama suruh diam itu kenapa?
6: Nggak tahu, mungkin karena mama sudah tidur sama dia mungkin.
8: Kasih juga bercerita tentang ancaman yang diterimanya dari tersangka, terutama jika akan keluar bermain dengan teman sebaya, sehingga Kasih merasa kesulitan untuk menceritakan perbuatan tersangka terhadap korban.
6: Saya selalu tertekan gitu om, karena saya keluar sedikit dia marah, dia ancam saya kalau ngomong mama. Jadi kalau saya mau cerita sama orang itu susah, saya bingung mau berlindung di mana gitu. Karena setiap saya kasih tahu mama, mama juga tidak peduli sama saya.
9: Itu saya awalnya di mana?
6: Awalnya di dalam kamar.
9: Di dalam kamar? Iya. Rumah? Dalam kamar rumah?
6: Iya.
9: Okay. Itu situasi rumah pada saat itu ada mama tidak?
6: Enggak, mama pergi kerja, terus adik-adik main.
9: Adik-adik ada di rumah juga?
6: Enggak, adik-adik ada pergi main.
8: Bau busuk adanya tindak persetubuhan anak yang menimpa Kasih ini sebenarnya telah lama terendus oleh tetangga korban. Namun, belum memiliki bukti kuat atas kejadian yang menimpa Kasih. Kejadian janggal, perbuatan yang tidak sepantasnya terjadi, dan dialami Kasih sejak usia 10 tahun ini, sempat dicurigai Jacqueline, tetangga dekat korban, yang belakangan menceritakan semua tingkah laku aneh tersangka.
7: siang-siang ini saya lihat ini. Saya udah mau pergi panggil dia untuk ojek kan ojek. Lihat begini, anak ada tidur siang. Datang kok di sana. Yang awal pertama saya sudah curiga dari mama ini gara-gara begini. Berapa tahun lalu, jam-jamnya togel ini. Saya ini mau pasang togel, jadi saya buka jendela begini. Ini kasur ini. Depo mama di sini di bagian dalam. Kasih menyusu depo adek yang umur 4 tahun di sini yang kedua. Yang ketiga kasih yang dekat dinding ujung ini, Om Oce. Satu kali saya lihat di ruang tamu. Kedua lagi, siang-siang hujan-hujan ini. Yang tidur siang. Dengan formasi yang sama, jadi saya panggil adik perempuan di sana. Saya sudah gitu duluan, kok pergi lihat, betul kan tidak? Dan begini, gak salah dia lari. Mungkin kan dia merasa kali itu ada orang yang ngintip ini, langsung dia memang keluar. Jadi, bunda, tadi ada lihat orang datang. Ih, saya juga baru keluar ini, padahal saya yang ada lari.
8: Moritz, tersangka kasus persetubuhan di bawah umur, saat ditemui, membenarkan perbuatan yang dilakukan terhadap Kasih, sepupunya sendiri. Moritz menyebutkan, dalam melancarkan aksinya hingga terbongkar kasus ini, lebih dari 20 kali menggagahi Kasih, terutama di saat ibu korban sedang tidak berada di rumah.
0: Saat Pak Moritz bersetubuh, Pak Moritz tahu umurnya berapa Pak Moritz?
10: Sudah 13, karena tanggal 9 dia masuk beranjak ke 13, tanggal 9 November. Terus saya bersetubuh tanggal 11 November 2021 itu.
0: Bisa dihitung nggak berapa kali Bu Moritz bersetubuh dengan dia?
10: Sudah sering-sering Pak, mungkin ada sekitar 20-an kali.
8: Al-Muhaimin Sarnaf Ituga MPD, dosen bimbingan konseling IAIN Sorong menjelaskan, secara psikologis, anak korban persetubuhan di bawah umur atau pencabulan akan mengalami trauma mendalam dan bertahan lebih lama dibandingkan orang dewasa yang mengalami kejadian serupa. Sebab korban akan memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar untuk menceritakan kekerasan seksual atau pencabulan yang dialaminya. Apalagi, sebagian besar pelaku pencabulan adalah orang yang mereka kenal atau orang terdekat sehingga khawatir menceritakan kondisi yang dialami.
11: Seorang anak yang menjadi korban pelecehan dan pencabulan itu memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang lebih besar untuk menceritakan kekerasan seksual atau pencabulan yang mereka alami. Apalagi kebanyakan kasus, rata-rata atau sebagian besar pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak ini adalah orang yang mereka kenal. Sehingga anak ini cenderung mengalami pencabulan berkali-kali.
8: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, Eda Do, menghimbau kepada seluruh orang tua senantiasa menjaga dan mengawasi anak-anak agar terhindar dari tindak kejahatan yang kerap terjadi karena lemahnya pengawasan.
12: Anak ini kan lahir karena keinginan kita, karena kita. Tugas kita sebagai orang tua, kita harus menjaga anak-anak kita dengan baik. Kita pastikan mereka mendapatkan perawatan, perhatian yang baik dari kita orang tua. Nah, kita harus tahu kemana saja anak kita ini pergi, bergaul dengan siapa, atau ada orang-orang yang di rumah. Itu kita perlu tahu dan kita wajib menjaga anak kita dengan baik.
8: Berdasarkan data dan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, kasus tindak kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak di tahun 2021 hingga 2022 berjumlah 26 kasus. Dan semua kasus mendapat perhatian.
13: Pro 4 RRI.
14: Pro 4 RRI.
13: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 17. Aceh Kakak Ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu, jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mas Cita ngajak pace-mace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Mace itu juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu cirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya, tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, seperti itu, tahun 60-an, 70-an.

memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasannya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace kakak adik dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Ya. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta.

Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah, oke ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek diterang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka nggak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

0: Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020, ya ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah, ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini, masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu, ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya, ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut, ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia, ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan, ya, tarik sis semongko, ya, ya, ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya, musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk, ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan, ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, pace-mace kakek dorang semua, ya, Macita bacakan kembali komentar-komentar pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Prompat RRI Jayapura. Pace-mace suka gak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip, ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang, ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Denny Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke, ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
1: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.
2: Allah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Macam-macam gagal di dorong semua, ternyata saya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi macam-macam gagal di dorong semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar macam-macam gagal di dorong semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

penyewaan di alam dunia. Inantu

Macam-macam kata Ade, budaya Arareng adalah budaya asli suku Biak. Arareng memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Arareng tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Masih di Kitorompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.

informasi kali ini informasi tentang tempat wisata ya. Kalau macam-macam kakak-kakak dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua ya. Pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi macam-macam kakak-kakak dorong semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua, dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja macam-macam orang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib macam-macam orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi macam-macam orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya macam-macam dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa macam-macam orang lihat di dalamnya tuh sangat jelas terlihat dari atas. Nah, macam-macam orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacem-pacem dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat dia gambar saja tuh, Macita semacam mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, macam-macam orang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi macam-macam orang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, macam-macam orang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Waf Sarak.
Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, nah, dibilang juga jangan lupa Macita, aku berkunjung ke Air Terjun Wap Sarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wap Sarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wap Sarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya Air Terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wap Sarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal mace-mace. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patua ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan
Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patua ini akan terkurung. Ya, ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung. Ya, nah, meskipun begitu, pemandangannya epik ya dengan tebing batu kapur di sekelilingnya. Ya, dan tebing batu kapur di desa Patua ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu waktu pertama kali Majaita explore tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Majaita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Pica. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Pica ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Majaita baru lihat dia gambar saja Majaita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya, epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya, ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Pica ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Pica ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau pacem-pacem orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau pacem-pacem orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu pacem-pacem orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Antias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi pacem-pacem orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini pacem-pacem orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak.
Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri Pace Mace Dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan. Ya, jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ. Ya, jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik, ya, oh, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya, 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: Budaya Nusantara.
1: Ya, Pace-Pace Kak Ade dong, masih dalam program acara Pace Pariwisata Cendrawasih ya. Dan Mace Jen akan membagikan untuk kita orang membaca kepribadian penikmat kopi kopi latte ya, yang memadukan juga espresso manis dan juga susu lembut yang selalu menjadi pilihan favorit bagi Pace-Pace kam penikmat kopi dunia ya. Dan pilihan minuman sederhana ini ternyata juga menyimpan cermin yang unik ya, mengenai karakter serta kepribadian tersembunyi dari kampara penikmat setia. Ya, dan Pace-Pace kakade dorong semua dalam keseharian ya, pecinta latte ya umumnya dikenal sebagai pribadi yang hangat, ramah dan sangat juga menyukai kenyamanan. Ya, dan mereka selalu juga berusaha mencari keseimbangan sempurna antara kelembutan, rasa manis serta pahitnya dinamika dunia yang penuh dengan tantangan. Nah, dalam berinteraksi sosial ya, penikmat minuman espresso ya ini berbalut susu cenderung menjadi pendengar juga yang sangat baik dan penyabar. Dari karakter mereka yang tentunya santai ya, membuat kehadiran orang tersebut juga selalu dinantikan untuk menciptakan suasana nyaman ya di setiap perkumpulan. Dan sifat mereka yang lembut ini juga seringkali tercermin melalui keputusan yang ya keputusannya untuk menghindari konflik tajam yang tidak perlu juga terjadi. Dan orang biasanya ini lebih memilih penyelesaian masalah secara damai serta selalu prioritaskan ya Pace-Pace kedamaian jiwa dan juga saat menghadapi ujian. Ya, dan meski kita melihat sangat tenang ya, pecinta kopi latte ini memiliki sisi estetis ya yang tinggi serta kerap juga mengapresiasi keindahan lewat hal-hal kecil ya, dan juga detail seni latte ini pada cangkir ya merupakan cerminan bagi orang yang selalu menikmati setiap momen dengan dalam proses kehidupan. Ya, dan sikap loyal dan penuh kasih ya ini juga menjadi ciri khas utama yang melekat kuat dalam dompunya diri ya. Dan sahabat sejati ini akan selalu setia mendampingi serta memberikan juga dukungan hangat saat orang terdekat sedang membutuhkan bantuan. Dan untuk kamu para penikmat kopi ya, untuk menikmati secangkir kopi latte yang hangat ya, ini pada akhirnya menjadi simbol gaya hidup yang tenang, seimbang dan juga bahagia. Dari kamu punya kepribadian yang manis ya, dari Pace-Pace dorang kamu para penikmat ya, senantiasa pastinya berhasil ya memancarkan aura positif yang mencerahkan suasana bagi lingkungan sekitar tempat di mana kamu berada ya. Pace-Pace kakade dorong semua. Dan itulah tadi Mace Jen bagikan untuk kita orang membaca kepribadian penikmat kopi latte ya. Dan untuk Pace-Pace kamu sendiri ya, termasuk tim yang mana ya? Ya, dan berbagai informasi masih tentunya Mace Jen hadirkan untuk menemani ruang dengar Pace-Pace kakade dorong semua. Kembali Mace Jen hadirkan satu info budaya berikut ini.
2: Mengenal tradisi unik di Indonesia. Banyak orang mengenal Papua sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan juga wisata nan mempesona yang sudah dikenal oleh turis mancanegara. Ternyata di Papua juga memiliki beberapa tradisi yang unik. Di antaranya adalah tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Papua untuk memasak makanan, diantaranya ada ubi, singkong, daging babi, dan sayuran. Tradisi bakar batu memiliki beberapa tahap, seperti menyiapkan lubang untuk menyusun kayu dan batu, serta bahan makanan yang akan dimasak. Batu yang telah dikumpulkan disusun untuk dibakar. Batu yang memiliki ukuran besar ditaruh pada bagian bawah dan di atasnya akan disusun kayu bakar. Setelah itu, kayu bakar dilapisi oleh batu yang paling kecil. Lalu pembakaran dimulai untuk memanaskan batu yang tadi telah disusun. Setelah batu panas, bahan makanan disusun di atas batu tersebut, dan saat makanan sudah matang, mereka memakan makanan itu bersama-sama.

0: Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.
1: Loh, kok Ina nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Bace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Pak Cima, jika kalian dorong semua program acara selanjutnya Mak Cicin hadirkan ada Pro4 spesial ya, yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara di malam hari ini yang masih akan menghibur bahkan menemani ruang dengar Pak Cima, jika kalian dorong hingga nanti tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
2: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
7: Masih di Kitarop Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Mbak Cita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Para Budaya Nusantara.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Masih di Keterumbu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak diturang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu Selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat ya, ini termasuk juga ritus ya, ritus dan juga perayaan-perayaan ya, contohnya seperti upacara tradisional ya, sistem organisasi sosial ya, lalu sistem ekonomi tradisional ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Bayah papayangan satanutoro patuala.
0: Artinya, semua usaha atau pekerjaan diharapkan seperti yang dilakukan orang tua. Setiap pekerjaan atau usaha sebaiknya dikerjakan dengan sebenar-benarnya, menurut ketentuan yang berlaku.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nak, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
3: Boten enten, Mas.
2: Ah, tahu sepake santen pun tak apa-apa.
3: Loh, sampun telas, Mas.
2: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
3: Aduh, dasar wong edian.
2: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
4: Intermezzo.

Ya, baca-baca kakak ada dorong semua masih di Pro4 spesial dengan berbagai lagu-lagu Nusantara yang masih dihadirkan untuk menemani ruang dengar pace-mace kakak dekam di malam hari ini ya. Dan Mace Jane punya satu info kesehatan untuk kamu semua ya. Ada beberapa cara bijak dan juga cerdas untuk kamu bisa mewujudkan hidup sehat ya, pace-mace kakak ada dorong semua. Dan biasanya masalah kesehatan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya pace-mace, baik saat ini maupun di masa mendatang ya, karena kesehatan ini menjadi dambaan setiap orang. Dengan kondisi tubuh yang sehat ya, ini juga dapat membantu kita orang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik serta membentuk pribadi kuat ya, juga produktif dan berkualitas ya. Dan menurut dokter Abednego ya, bangun dalam bukunya ya, hidup sehat dengan terapi jus ini juga kesehatan perlu dijaga ya. Dan salah satu upaya untuk mewujudkan hidup sehat adalah dengan kita berhati-hati ya, juga memilih makanan ya, menjaga kebersihan serta menerapkan kebiasaan baik di setiap hari. Ya, dan pace-mace, dokter Abednego juga menjelaskan tuntutan zaman yang serba cepat ya. Ini juga membuat pekerjaan semakin menumpuk sehingga kita orang ya, masyarakat cenderung memilih makanan yang instan ya. Padahal konsumsi makanan instan yang berlebihan ini berpotensi berdampak negatif terhadap tubuh kesehatan karena kandungan zat tambahan dan juga nutrisi perlu diperhatikan. Dan menurutnya juga makanan instan tertentu ya mengandung pengawet, pewarna dan penyedap rasa serta tinggi lemak, gula dan garam ya. Dan juga pola makan yang tidak seimbang dan rendah serat ini dapat meningkatkan risiko penyakit ya, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke dan juga obesitas serta beberapa jenis kanker ya. Dan juga ia menekankan pentingnya memilih makanan bergizi untuk bisa membantu kita menjaga kesehatan dengan memenuhi juga kebutuhan nutrisi tubuh secara seimbang seperti buah dan juga sayuran yang pastinya mengandung serat, vitamin, mineral serta senyawa yang mendukung fungsi tubuh ya, untuk melindungi sel dari kerusakan. Nah, dan untuk menjalani kita punya kehidupan modern tanpa mengabaikan kesehatan ya, Dr. Abednego juga menyampaikan beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Dan diantaranya ini menghindari minuman beralkohol, rokok ya, dan juga penggunaan obat pencahar ya tanpa kebutuhan medis, serta membatasi juga konsumsi makanan instan. Dan ia juga menyarankan untuk kita orang juga bisa mempertimbangkan jus, buah dan sayuran, dan ini sebagai salah satu pilihan untuk melengkapi pola makan sehat ya. Dan menurutnya buah dan sayuran ini tidak hanya kaya vitamin serta mineral, tetapi juga mengandung senyawa non gizi yang memberikan juga berbagai manfaat. Ya, sudah pukul 19.55 menit waktu Indonesia Timur. Mace Jane masih menemani ruang dengar pace-mace dorang di malam hari ini.

Raja Mace Kakak Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

semua, kita beralih dalam program acara selanjutnya. Ada drama legenda yang Mace Jane hadirkan di malam hari ini. Satu cerita legenda ya, dengan kita punya topik asal-usul terjadinya Kali Napdori. Dan untuk Pace Mace, kakak dekam semua di malam hari ini yang lagi bersantai, baik bersama dengan keluarga di rumah maupun dimanapun kamu berada, mari kita ikuti satu drama legenda berikut ini.

0: Hei, kakak. Pemandangan di pihak barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat di air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru.
0: Tuh lagi.
1: Karena tumpu marga Mandoen ini sama Burdam berasal dari biak barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Kok ini macam setua saja jadi kok lupa.
0: Iyo, saya lupa.
1: Sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak.
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak.
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung tong punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tong punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu tong punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, dorang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, dorang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Terus, dorang mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai dorang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir, kak.
0: Jadi begitu, kakak. Kali Napdori di biak barat sini tuh dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang,
2: Iya.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
1: Itu lagi Ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu
0: lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
0: Yo kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Iyo kak Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, orang dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar, sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar.
3: Yo.
2: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iya, cepat, kau kumpul.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa, supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang?
0: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar.
0: Iyo.
3: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah adik. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi ade, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari kalinap dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Ih, bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah, terus ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut ade.
1: Ih, bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

Dokter. Sudah mau sampai. Sedikit lagi, Dokter. Sedikit lagi, Bintang. Oh, sabar. Sedikit lagi. Sudah sampai di atas gunung Sombunan sini. Bintang. Cepat. Sedikit lagi. Sudah sampai di atas gunung sini.

0: menjadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Kayak begitu ya kakak dia cerita. Iya. Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia cerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban, karena ular besar tuh sampai robesro, atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Ini saya baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang pira ular korban itu kak, Bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah. Yo. Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh. Coba kalau Toran 2 tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari turun jalan pulang sudah. Sip. Ayo.

Masih di Kita Rambut Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di Tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya ada rumah Rumsram, juga ada rumah Kariwari, rumah Wamai, rumah Hunila, ya rumah Ebei, dan juga rumah Honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini
berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan, pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat, ya. Menarik ya, macam-macam ya, kakak adik dorang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Macita hadirkan ke Roningar Pace Mace kakak di dorang semua.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Masih di Kitorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya,

0: biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya Sobat Budaya. Nah, jadi Sobat Budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya Sobat Budaya, rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon Sobat Budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter Sobat Budaya. Tinggi banget ya Sobat Budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia Sobat Budaya, rumah pohon ya, rumah pohon asli suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya Sobat Budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi 2 bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia Sobat Budaya, beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.
1: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita?

jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol. Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

juga menggelam di Gunung Putri. Dan sang kuliah yang tidak berhasil menemukan yang sulit, akhirnya menemukan alam jaya. Ya, dari dongeng tersebut juga Pace Mace

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayu.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

dalam program acara selanjutnya. Masih Jain hadirkan Dendang Papua yang tentunya masih dihadirkan dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara Dini.

0: lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Ning, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
1: Oh, yang mulia Ratu Kumiranda lah yang paling kuat di negeri ini.
2: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
2: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19, jenis apa lagi itu?
1: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.
3: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem-macem kakek didorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman.

Kelurahan AB Pantai, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di AB Pantai. Ya, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Masih di Kitarom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Mbak Cita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bong dan dinyatakan menang.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang oi.
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Intermezzo.
7: Mas, bensin seliter berapa ya?
8: 8.000 mas.
7: Kalau setengah liter berapa?
8: 4.000.
7: Kalau setetes?
8: Gratis.
7: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
6: Intermezzo.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, berarti macam kakak ada dorong semua, macam masih membagikan berbagai info kesehatan ya. Dan satu info kesehatan untuk kita orang sehat ya, ini bisa dimulai dari makanan ya. Dan juga masih banyak pacar-pacar dorang kami yang belum menempatkan kesehatan ini sebagai aset berharga ya, sehingga kurang memperhatikan kita punya pola hidup sehat sejak awal ya, dan juga rutinitas dengan kita punya kesibukan ya, ini juga mendorong gaya hidup tidak sehat, mulai dari kita pola makan hingga kita kurang berolahraga ya. Dan pacar-pacar kakak ada dorang semua ya, meski tubuh terasa sehat dan juga bugar, tetapi pola hidup tidak sehat ya, ini dapat memicu juga masalah kesehatan serius ya, dan juga di beberapa tahun mendatang. Ya, dan ada dokter Abednego yang menegaskan hidup sehat ini dapat kita mulai dengan memilih makanan sehat dan bergizi setiap hari ya, dan makanan hasil teknologi ini biasanya mengalami pengawetan, penambahan cita rasa, serta bahan kimia yang dapat juga mengurangi kandungan alaminya. Dan untuk proses tersebut berisiko mengurangi kandungan vitamin dan juga zat gizi, sekaligus menyebabkan penumpukan zat tertentu di dalam tubuh ya, pace-mace. Dan ini disebutkan oleh dokter Abednego ya, bahwa gangguan kesehatan seringkali berawal dari kita punya pola makan yang kurang baik, dan juga pace-mace makanan yang dikonsumsi setiap hari ya. Dan ini juga ia menyarankan bahwa pace-mace dorang masyarakat untuk memastikan setiap makanan yang dikonsumsi ini mengandung zat gizi yang cukup serta aman bagi kesehatan tubuh ya. Selain mengatur makanan, pace-mace dorang juga perlu mencukupi istirahat yang teratur ya, berolahraga, serta mengonsumsi sayur dan juga buah segar di setiap hari ya. Dan dokter Abednego juga mengingatkan kesehatan perlu kita jaga sebelum penyakit datang, karena kekayaan ini tidak berarti ketika tubuh mengalami sakit serius. Ya, sudah pukul 21.54 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Cici masih menemani ruang dengar pacin-macin orang tentunya di malam.

0: di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Aku punya tebak-tebakan nih, Cok.
5: Coba-coba apa?
4: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
5: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cok.
4: Bola emon.
6: Intermezzo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, masing-masing kekari dorong semua. Selanjutnya Mace Jain hadirkan ada mosaik budaya yang masih menemani ruang dengar Mace-Mace dorong di malam hari ini dengan berbagi lagu-lagu Nusantara ya, hingga nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
1: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau...
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Ayam, aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, cah gendeng dasar, malah wawancara sama

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Ya, bagaimana sih kakak adik orang semua, pukul 23.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya malam hari ini masih Jain masih menemani ruang dengar Pace Mace dong di program acara Mosaik Budaya.
4: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Citra Opus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorang Semua. Kali ini Mbak Cita akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkum Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang banyak orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadeg kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabu gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.

Programa 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Dari Jalan Sangkapura nomor 23 program 4 RRI Jayapura. Selamat pagi pajama cekak ade dong semua. Di Suara Budaya Papua program 4 RRI Jayapura pagi hari ini di edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama Macan yang bakal nemenin kami semua ya di pagi hari ini enggak nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Pasti dengan beragam informasi-informasi terupdate, informasi budaya terbaru untuk ruang dengar kamu semua ya di suasana pagi hari ini menemani aktivitas pecinta cekak ade diorang semua. Dan juga di pukul 5 ini ada renungan Hindu yang akan kita dengarkan bersama.
1: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidem, Om Anobadrah, Klatawo Yantu Wiswatah. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar sedharma, umat Hindu yang berbahagia, puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Jayapura. Dalam tema kita hari ini adalah mendidik dan melatih hawa nafsu. Saudara pendengar umat sedharma yang berbahagia, kejahatan, kebrutalan, perilaku kasar, penipuan, perampokan dengan segala cara dan semua jenis perilaku yang buruk sesungguhnya berasal dari gejolak hawa nafsu yang tidak terdidik dan terlatih. Bahkan sebaliknya, hawa nafsu itu justru mendapatkan peluang yang semakin banyak untuk dimanjakan. Ia tidak terdidik dan terlatih untuk patuh pada arahan pikiran dan kesadaran budi. Struktur diri yang ideal adalah besarnya kadar spiritual, spiritual quotient, menguatkan kecerdasan intelektual, intelektual quotient, untuk mengendalikan kadar emosi, emotion quotient. Kondisi diri yang demikian inilah akan dapat menjadi media merealisasikan kesucian atman dalam perilaku sehari-hari. Sayang, zaman kali ini sangat sulit membangun diri seperti itu. Mengapa demikian? Karena kondisi luar dari manusia ada sudah demikian marak tersedia berbagai fasilitas untuk menabur hawa nafsu. Adanya sementara tempat-tempat hiburan yang kebablasan dilengkapi dengan fasilitas pengumaran nafsu. Demikian juga banyak yang terselubung dalam berbagai bentuk kegiatan yang nampak luarnya sangat terhormat seperti kejadian bisnis barang maupun jasa. Usaha itu sepertinya berkedok untuk memberikan pelayanan prima untuk kepuasan konsumen. Namun apa yang disebut puas itu memang tidak mudah membatasinya. Etika, moral pun diabaikan. Saudara umat Hindu sedharma yang berbahagia, dalam kitab Kata Upanishad menyatakan bahwa nafsu itu diibaratkan kuda. Kuda yang bertenaga kuat namun tidak terdidik dan terlatih dengan baik tentunya dapat melarikan kereta dengan semena-mena. Hal itu dapat memporak-porandakan kereta itu sendiri sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang semestinya. Kalau kuda yang kuat itu patuh pada kendali kusirnya, tentunya sangat baik. Pendengar umat Hindu sedharma yang berbahagia, pada zaman industri dewasa ini, banyak sekali rekayasa iptek yang menghasilkan benda-benda yang justru mengobarkan hawa nafsu. Padahal tujuan iptek adalah memberi kemudahan hidup secara wajar kepada umat manusia. Tentunya akan sangat sulit membendung cepatnya pengembangan rekayasa iptek tersebut pada zaman industri ini. Perubahan dalam sistem teknologi ini demikian cepat, sistem teknologi yang begitu cepat itu sedikit akan dapat dibendung akibat negatifnya dengan cara mempercepat gerak sistem religi, baik memperkuat moral dan mental masyarakat itu sendiri. Sayangnya pada kenyataannya, sistem budaya yang disebut sistem religi ini adalah sistem budaya yang paling lamban perubahannya. Sedangkan sistem teknologi adalah sistem budaya yang paling cepat perubahannya. pendengar Mat Sedharma yang bahagia. Demikian menurut Profesor Dr. Kucaraningrat dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Untuk memacu gerak yang lebih cepat dari sistem religi ini, semestinya berbagai kelompok umat dalam berbagai bentuk mentradisikan berbagai sistem untuk mendidik dan melatih hawa nafsu. Dalam sastra Hindu banyak sekali kita jumpai konsep dasar bagaimana caranya mendidik dan melatih hawa nafsu melalui sistem-sistem pengendalian dasa indria. Saudara umat Sedharma yang bahagia, sayangnya kegiatan yang bertemakan keagamaan saja sangat sedikit mensyaratkan program kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengendalian indria. Demikian juga secara individu sepertinya sangat sedikit sekali orang terpanggil untuk mendidik dan melatih pengekangan indrianya. Sesungguhnya dalam ajaran agama Hindu seperti upacara pancayatnya dan juga berbagai hari raya Hindu menurut landasan tatwa dan sila adalah media untuk mendidik dan melatih indria agar dapat dikendalikan oleh kekuatan pikiran dan kesadaran budi. Dengan demikian berbagai pelaku umat dalam menyelenggarakan kehidupannya sehari-hari tidak bergejolak hawa nafsu itu yang dijadikan dasar penggerakan indria. Substansinya mendidik dan melatih hawa nafsu itu sepertinya masih sangat sedikit mendapatkan porsi dalam kegiatan beragama, dalam pacarannya maupun di dalam kegiatan lainnya, sehingga bukan SDM yang semakin bermolar dan bermental dengan daya tahan yang didapatkan. Pendengar umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan dan hendaknya kita dapat menerapkan ajaran agama dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kita semua. Semoga yang dewasa senantiasa melindungi dan menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Akhir kata, Om Loko Samasta Sukhino Bhavantu, ya Tuhan semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi Santi Santi Om.

0: Nusantara.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an.

0: Notice memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Aku siap, aku siap.
2: SpongeBob, kamu mau kemana?
1: Oh, halo Tuan Crab. Aku mau vaksin booster, biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
2: Apa? SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
1: Oh, Tuan Crab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
2: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin, biar hemat ongkos mudik. Uang.
1: Ayo Tuan Crab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
2: Ayo.

Masyarakat Papua bisa menikmati indahnya hamparan Teluk Yoteva dan perbukitan di sekelilingnya. Dari atas jembatan Yoteva yang dibangun di atas teluk yang dikelilingi Bukit Skyland di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Jembatan Yoteva yang didominasi warna merah juga menjadi ikon baru Kota Jayapura yang menghubungkan Kota Jayapura dan Kabupaten Kerom hingga ke wilayah perbatasan negara Papua Nugini. Atas kerja keras tersebut, Museum Rekor Indonesia memberikan 2 penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 21 Februari 2018. Yang pertama adalah pengiriman rangka baja pelengkung bagian tengah secara utuh dengan jarak terjauh yaitu 3.200 km. Yang kedua, pengangkatan dan pemasangan rangka baja jembatan dalam bentuk utuh terpanjang yaitu sepanjang 112,50

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Macam-macam kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacamace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
2: Saya posting dulu ah. Ku coba lihat nih, dia so cantik sekali.
3: Biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
4: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya diduga akibat korban bullying.
5: Stop bullying.
6: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau karst. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya. Ya, jadi

tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya kalau memang ada kesempatan mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Papua Barat yang masuk juga dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

0: Budaya Nusantara.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Selasa 8 Juni 2021, tim liputan RRI Loksmawe bersama PJ Geci Menasah Tanjung Baktiar didampingi Nurdin, tokoh masyarakat setempat, menatap lambang Garuda Pancasila yang masih terpajang di atas tombak layar atap Menasah atau Surau, Gampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Konon ceritanya, Garuda Pancasila itu diukir dan dipahat sejak tahun 1977 silam, kemudian diberi cat warna emas serta masih terpajang sampai sekarang. Karena itu, pada liputan khusus kali ini, kami ketengahkan kisah Garuda Pancasila di atas tombak layar atap Menasah atau Surau, warga masyarakat Kampung Tanjung, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Bersama saya, reporter Denny Pribadi Yusman.
7: Kami untuk negara, perjuangan kami ya, burung Garuda ini ya, di Menasah Tanjung.
8: Apalagi itu lambang negara, kita selamatkan juga. Kita pun enggak ada anunya, kita kan dari konflik ya. Itulah peninggalan nenek kita ini.
6: Layar atau bangunan segitiga yang merupakan bagian dari atap Menasah Gampung Tanjung Murah Mulia Aceh Utara menjadi saksi bisu bagi Garuda Pancasila yang berada di bagian tengahnya. Di bagian atap Menasah tersebut terukir juga kalimah La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah serta tanggal 9 Maret 1977 hingga 17 Mei 1984 sebagai tahun pembuatan. Menasah dibuat berbentuk rumah adat Aceh atau rumoh Aceh dengan 17 tiang penopang. Garuda Pancasila di atas tombak layar dicat warna emas, kemudian terlukis juga perisai yang di dalamnya terdapat bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas serta rantai. Di bagian kaki burung Garuda terukir Bhinneka Tunggal Ika. Diceritakan Nurdin, tokoh masyarakat setempat, Garuda Pancasila di atas tombak layar dipahat oleh 3 orang tukang bangunan di masa itu atau dalam bahasa Aceh disebut utuh. Dari ketiga utuh tersebut, Nurdin hanya mengingat 2 nama, yakni Utuh Hasan Maksum dan Utuh Abdullah. Kesemua dari pemahat Garuda Pancasila ini sudah almarhum.
8: Utuhnya almarhum Abdullah dari Pai Kamu.
9: Hasan Maksum.
8: Hasan Maksum. Orang-orang tua lah, 3 orang. Semua dah meninggal. Tahu saya sudah kelas 6 SD. Sama dengan apa pensil-pensil. Pakai apa namanya?
10: Kertas karton.
8: Kertas karton. Ya. Dipahat. Alam semua. Enggak ada pakai listrik. Pakai apa namanya?
10: Tangan
8: pakai.
10: Pekerjaan tangan.
8: Itu lama, tapi 5 bulan.
6: Thank you. Nurdin yang juga mantan Gresi atau kepala desa setempat juga menyampaikan, Garuda Pancasila di Menasah atau Surau Gampung, Tanjung Murah Mulia, Aceh Utara sempat mengalami masa-masa kritis dan mencekam pada tahun 2000 hingga 2003. Konflik bersenjata yang berkecamuk antara pemerintah RI dengan gerakan Aceh Merdeka GAM ketika itu sempat menjadikan Garuda Pancasila di atas tombak layar beberapa kali coba dihancurkan oleh orang tidak dikenal atau OTK. Tapi berkat upaya yang dilakukan warga Gampung, upaya menghilangkan Garuda Pancasila ketika itu gagal dicapai.
0: Bung, masa konflik itu ini bisa bertahan begini?
8: Abis bertahan, kita doakan. Memang ada serius, ada gawat-gawat sikit lah. Mulai ada yang tutup. Kami ya, tak apa-apa. Memang parah. Apalagi itu lambang negara, kita selamatkan juga.
6: Menambahkan apa yang diungkapkan Nurdin, penjabat PJ Gresik Kampung Tanjung Kecamatan Merah Mulia Kabupaten Aceh Utara Bakhtiar menuturkan lambang Garuda Pancasila di atas tombak layar Menasah Tanjung kini telah retak dan sompel di beberapa bagiannya bekas dihantam benda keras oleh OTK pada masa konflik Aceh.
0: Ada yang diketok?
8: Iya, itu kan masih waktu konflik. Terus tapi enggak, itu ada sedikit retaknya.
0: Sompel.
6: Meski Garuda Pancasila di atas tombak layar tersebut telah sompel dan retak, namun ditegaskan PJ Gresik Bakhtiar, pihaknya berencana akan memugar kembali ukiran lambang negara di lokasi rumah ibadah warga setempat. Tujuannya untuk menjaga warisan seni yang sudah ada dari sejak lama. Di samping itu, ia berkeyakinan Garuda Pancasila di atas tombak layar itu akan menjadi keunikan tersendiri bagi Menasah Gampung Tanjung, Merah Mulia Aceh Utara, bahkan menjadi barang langka dijumpai.
8: Iya, masih utuh. Iya, masih terawat. Mungkin kalau kemudian hari nanti, kalau memang itu sejarah, kita harus pugar kembali. Iya. Berlangka. Kalau burung Garuda, kalau menurut warga negara Indonesia itu mungkin satu lambang negara.
6: Ketahanan lambang Garuda Pancasila berpadu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas tombak layar Menasah, Kampung Tanjung Merah Mulia Aceh Utara sudah teruji melewati beberapa dekade. Bukan cuma bertahan melewati prahara konflik politik, tetapi dari kesaksian Nurdin sebagai mantan Gresik yang kini menjadi tokoh masyarakat Kampung Tanjung juga tidak runtuh sedikit pun ketika dilanda gempa bumi dahsyat yang disusul gelombang tsunami tahun 2004 di Aceh. Jangankan runtuh, bahkan tiang-tiang Menasah tidak sedikit pun bergeser saat gempa terjadi.
8: Saya ini rencananya enggak ganti, karena ini menjadi apa namanya barang antik. Kalau Menasah ini sekarang kita bikin uang banyak cepat, tapi kalau ini kayunya di gunung, pakai tarik lagi sama kerbau, bukan anunya. Yang kedua itu sedekah orang, wakaf orang tua. Dan tahan itu dengan kayu tahan ini. Gempa tsunami itu enggak apa-apa. Tsunami itu tahun 2006. Enggak apa-apa ya. 2000... Paling-paling
0: krik. 2004 ya.
8: 2004.
6: Pendengar, demikian liputan khusus Garuda Pancasila di atas tombak layar Menasah Gampung Tanjung Kecamatan Merah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Kerabat kerja yang bertugas, tim reporter Muhammad Jafar, Ridwan Zul, dan saya narator sekaligus penulis naskah Denny Pribadi Yusman. Sampai jumpa.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Intermezzo. Pak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
5: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau pembuku sudah. Ini apa?
4: A.
5: Baru yang ini?
4: B.
5: Yang ini lagi?
4: C.
5: Wah, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
4: Jadi bacanya kecap. Intermezzo.

Pace-Mace KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak perbedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

0: main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacar-macar kakak di dorang semua ya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasi untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Macita bilang tarian spektakuler? Ya, karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasi ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan Pak Cemace? Nah, makanya ya, keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, tim seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung, nah, katanya begitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa, yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Ed Scholes ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia ya. Jadi bagi dia, meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku aku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies ya ini memiliki perilaku berbeda-beda ya saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop. Ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Magnificent Revolved Bird ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih. Ini dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka tuh akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan, dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih

0: mendapatkan perilaku display dari Vogelkop ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari pegunungan Aarvark. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih ya, selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru ya, ini juga menarik perhatian dari Edgecoles untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik ya, macam-macam kuning dan juga coklat ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga ya, di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga, hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, paling banyak yang kita tahu ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa ya. Jadi saat ini ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin ya masih banyak hutan yang tersisa, tapi ya kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari Edgecoles ini ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu Pak Cimace, Kakak Diorang semua. Jadi kita memang harus ya bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua ya, supaya burung cendrawasih kita tuh tidak punah ya. Saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.
1: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Wala.
4: Jadi sama saya dari SD di sini di kelas 3 sampai kelas 3 SMA saya sekarang, saya rasa sekolah ini bagus banget karena dengan yang agama yang banyak ini, suku yang banyak ini, saya ngerasa bukan kayak ngerasa perbedaan yang jauh. Saya malah ngerasa dengan perbedaan ini saya ngerasain indahnya berteman, indahnya berbagi kasih, indahnya bersama dengan yang berbeda. Saya ngerasain sekolah ini untuk saya sekolah yang sangat mengundang.
5: Begitulah perasaan Nabila, siswi Yayasan Sultan Iskandar Medan yang kini duduk di kelas 12 IPA. Sebagai umat muslim, dirinya tidak melihat adanya sekat atau batasan selama 10 tahun menjadi siswi di sekolah tersebut. Keberagaman suku, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di sekolah justru menjadi wadah pengikat bagi mereka untuk menjunjung tinggi toleransi antar siswa satu dengan lainnya.
4: Kalau saya sih karena di sekolah ini biasanya kan kayak di hari Jumat ada hari keberagaman. Dan biasanya di situ kan kita bincang-bincang tuh, ada sesi terbuka tanya-jawabnya. Jadi saya tahu agama lain tuh gimana adatnya dari situ. Biasanya juga di kelas kita kan tanya-tanya, apalagi kayak puasa nih, yang lain tanya-tanya tentang puasa ke saya. Kalau misalnya mau Paskah nih, saya tanya-tanya tentang Paskah ke mereka.
5: Bagi Nabila, penerapan nilai-nilai toleransi antar sesama siswa tidak hanya diterima dari ruangan kelas semata. Lebih dari itu, interaksi di luar jam belajar, mereka juga diajarkan banyak hal untuk saling menghargai rutinitas kegiatan keagamaan, bahkan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
4: Kalau acara agama gitu, yang agama lain itu biasanya ikut dekor. Kalau misalnya nih, nanti nih hari raya, biasanya di tahun-tahun lalu ada acara halal bihalal. Jadi semua agama boleh datang, kita makan di sana, kita ngerayain, kita saling bertemu di sana, itu semua agama boleh datang.

0: Tidak hanya Nabila, perasaan yang sama juga dirasakan Yaspis Abigail, siswi kelas 2 IPS yang menganut agama Kristen. Pembelajaran nilai-nilai toleransi juga mereka rasakan saat mengikuti mata pelajaran di ruang kelas hingga kerja kelompok lapangan.
1: Misalnya satu kelompok itu harus ada yang Islam, harus ada yang Kristen, harus ada yang Buddha, ada yang Hindu. Cuma di sini diajarin untuk saling menghargai, saling mengetahui lah bagaimana agama yang ada. Dan mulai dari Buddha, apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Terus Islam, kita harus menghargai kalau misalnya lagi kerja kelompok, mereka harus sholat Jumat, kita harus berhenti sebentar nungguin mereka gitu. Terus kalau lagi makan bareng itu mesti dijaga kan, karena Islam kan ada beberapa makanan pantangan.

0: Indahnya perbedaan dan keberagaman juga dirasakan Selvina, siswi kelas 11 yang merupakan penganut agama Buddha. Perbedaan mengajarkan banyak hal bagi kepribadian Selvina. Tidak hanya sekadar menghargai, dirinya juga banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang ajaran-ajaran agama lain, baik sesuatu yang dilarang maupun diperbolehkan.
1: Kalau misalnya sebelum pandemi, itu dipasangkan tempat duduk sama teman-teman yang beda agama dan beda suku. Jadi kami diajarin banyak hal sih, jadi aku juga bisa nanya ke mereka tentang suku mereka gimana, agama mereka gimana, ibadahnya gitu. Selain itu juga kami setiap Jumat ada namanya Jumat Keberagaman. Jadi jam 12 itu Islam soal Jumat, yang Buddha itu ada belajar di wihara, yang Kristen ada pendalaman Alkitab, terus yang Hindu ada ibadah juga di pura. Jadi aku bisa belajar kalau ternyata kalau masjid harus buka sepatu, kalau ke gereja gak apa-apa pakai aja gitu.

0: Meski terbilang jumlahnya lebih minoritas dari agama lain, namun tidak hanya nilai toleransi yang diperoleh para siswa dan siswi selama di sekolah. Begitulah yang dirasakan Natasha Lydia, siswi yang kini duduk di kelas 10 yang merupakan seorang penganut agama Hindu. Natasha mengaku di sekolah tersebut dirinya bisa secara langsung mempelajari nilai-nilai ajaran agama lain yang ternyata sangat positif untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Yang agama Islam, kemarin kan ada puasa. Sewaktu puasa itu ternyata mereka melakukan pesantren kilat. Itu baru tahu. Kalau dari Kristen biasanya mereka kegiatan Natalan di sekolah. Maksudnya pernah, belajarnya juga pernah. Contohnya belajar agama Kristen. Di situ diajari cara untuk memaafkan orang. Dengan memaafkan kita kan ikhlas gitu. Jadi enggak lagi beban yang ada di hati kita.
0: Yayasan Sultan Iskandar Muda bisa dikatakan sebagai sekolah percontohan toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Di sekolah tersebut terbangun fasilitas gedung ibadah untuk 4 agama yang saling berdampingan, di antaranya masjid, gereja, pihara, serta pura. Keberagaman juga tidak hanya terlihat dari siswa-siswi yang duduk dalam satu ruangan kelas, namun tenaga pengajar hingga struktur pengurus sekolah juga harus mewakili 4 agama. Pimpinan Sekolah Yayasan Sultan Iskandar Muda Edi Citro Sihombing mengatakan, pendidikan multikultur sangat dijunjung tinggi dalam sekolah tersebut.
2: Sekolah ini dua program unggulannya. Yang pertama pendidikan multikultur, yang kedua adalah program anak-anak. Kenapa sekolah ini dikatakan harus mengedepankan pendidikan multikultur? Jadi sebenarnya inti multikultur itulah keberagaman sesungguhnya. Di dalam keberagaman itu, yang pertama dijunjung tinggi adalah toleransi. Kalau sudah bicara keberagaman, ada agama, ada suku, ada ras, tingkat sosial ekonomi, maka untuk mendamaikan itu harus ada nilai-nilai toleransi. Untuk itulah, salah satu nilai pendidikan multikultur yang kita dengungkan di sini, selain daripada kesetaraan gender, pluralisme, religius, tentu satu lagi adalah toleransi itu sendiri.
0: Meski tidak menyandang status sebagai sekolah agama, namun nilai-nilai pendidikan religius selalu dikedepankan di sekolah tersebut. Salah satunya, pihak sekolah selalu rutin melaksanakan kegiatan perayaan hari besar untuk 4 agama dengan melibatkan seluruh siswa lintas agama.
2: Semua perayaan agama di sini dirayakan. Untuk agama Islam, Isra Mi'raj, pesantren kilat, dibawa anak itu ke asrama haji untuk belajar manasik haji. Biarpun ini sekolah, bukan sekolah agama, tapi nilai-nilai religius itu dikedepankan. Yang paling utama bahwa kita Indonesia ini kan sudah dari dulu sepakat kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinnekaan itulah yang harus kita rawat di sini, karena kami menganggap bahwa sebenarnya kebhinnekaan itu kekuatan.
0: Bagi Edi, toleransi itu tidak hanya sekadar bisa menghargai orang lain. Lebih dari itu, toleransi juga harus mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Salah satunya, dengan menaikkan derajat sebagai seorang manusia sesungguhnya. Demikian program Picture Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam...
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Pace-pace kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara.
1: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Masih di Ketronpo Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, Sahabat Budaya, secara administrasi, Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya. Bahkan, ya, Sahabat Budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun-temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat, ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi, ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni, ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini, ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Oaya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides, ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut, ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Mambramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia Sahabat Budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat, ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada. Dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu, ya, Sahabat Budaya. Yang pertama, ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai.

0: Daya Nusantara.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: Untuk apa kita mengucap berarti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap berarti, harus berhenti.
6: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
5: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6-8.
3: Datuk sendiri?
5: Sendiri.
3: Tidak pakai kawan-kawan?
5: Tidak.
6: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
5: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak. Kerbau dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu. Orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
6: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para maklar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Dia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
0: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, membantu beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Ya. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah ya.
7: Oh, tinggal dapat bagian.
0: Ya, tinggal dapat bagian.
6: Datuk Mawi juga Farul Rozi. Beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan, Bengkulu, diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia, menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
8: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
9: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
8: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
9: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
8: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau. Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
9: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
8: Agar tetap lestari.
6: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Kanis Sesuai.
10: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini, pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawas sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Ya. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
5: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia pasang jerat-jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
6: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, sang harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
5: Cuman kalau mas ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
6: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: Ih, kakak terburu-buru sekali.
1: Aduh, Ade, kakak cinta mati nih. Ade jujur sudah.
0: Bagaimana, Nek?
1: Aduh, Ade, please.

0: Καρά.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
2: Sebenarnya agak mesti papai babai nona yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih bos aku ini? Ribet aja dan tanya.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.